0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga, tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Terbaik kamu. Ya,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tinggal segini, ini tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Kamu ya orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
3: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
4: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
5: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
6: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
7: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: Pradan Tanjung Pinang Hits Music Station, selamat pagi teman Pradua. Pada ulang pagi ini tuh udah bener-bener keringatan banget nih guys. Semangat banget ya. Aku tadi sempat ikutan di acara Bola Gembira Pesta Piala Dunia 2026. Tadi ada senam, ada jalan santai juga. Nah sekarang nih kita mau sama-sama menyimak ya gimana keseruan obrolan di acara Bola Gembira Pesta Piala Dunia 2026. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Bapak Ibu, kita izin duduk.
2: Baik, mungkin kita mulai dari Ibu kepala kita dulu nih. Ibu
1: boleh.
2: Baik. Ibu, kita mulai dari Ibu nih pertanyaannya. Baik. Nah, paling kalau perempuan kan yang tipis-tipis aja nih ya, Bu ya. Ya mungkin seperti Agung tanyakan ke Eci tadi, Bu. Negara mana sih idolanya Ibu?
3: Kalau saya idolanya tuh semua yang masuk. Waduh. Jadi ada 48 negara tuh idolanya semua. Waduh. Dan siapa yang paling saya harapkan akan juara. Menjadi juara, yang saya paling sukai itu nanti pemenangnya.
2: Nah kan Agung benar kan jawabannya sebenarnya seperti itu harus iya, iya.
3: Nah jadi Mbak Eci, Mas Agung juga penonton, pastikan semuanya mengikuti dan menyaksikan pertandingannya nanti.
2: Ikut ya, memeriahkan
3: sebanyak
2: ya,
3: 104 pertandingan dan itu semua akan disiarkan dari TVRI dan TVRI Nasional pastinya dan TVRI Sport. Nonton ya,
1: semuanya. Pasti itu. Pemirsa jangan lupa selalu saksikan TVRI dimanapun Anda berada. Betul, betul ya.
2: Sekali. Nah, kita bergeser ke Bapak yang mana dulu nih, Gung? Ayo, Gung.
1: Mungkin kita bergeser ke yang punya tuan rumah kali ya, Kak Eci.
2: Benar sekali.
1: Asik. Selamat pagi, Bapak.
4: Aduh, selamat pagi.
1: Ya. Tadi gimana, malam kakak? Kita udah bahas ya, Pak.
2: Tentang dan bola, juga tentang sepak terjangnya Bapak.
1: Betul.
2: Ini. Aduh, luar biasa sekali ya Pak ya.
4: Ya itu cerita masa lalu.
2: Aduh. Baik, mungkin dari Agung ada pertanyaan. Kenapa? Untuk Bapak. Baik. Dulu nih.
1: Dari Agung, simple aja Pak.
4: Apa tuh?
1: Kan dari TVRI, RRI, dan juga Antara memiliki hak siar untuk Piala Dunia.
4: Betul.
1: Sejauh ini Pak, bagaimana persiapan untuk menuju Piala Dunia sendiri?
4: Oke, kalau untuk RRI kita sudah apa? Kita mulai, jadi ada semacam menjelang Piala Dunia kita sudah bikin apa programnya, bagaimana tentang apa greeting dari para tokoh masyarakat tentang bagaimana RRI akan apa mensukseskan untuk meramaikan Piala Dunia, kemudian juga tentang ini apa

0: juga ada semacam cerita. Jadi siapa sih pemain-pemain favorit Piala Dunia yang masih ikut, contohnya ya, Messi.
1: Betul.
0: Apakah nanti ikut yang terakhir atau Ronaldo? Nah, kan ini yang menjadi apa? Yang menjadi tokoh trading
1: ya,
0: untuk center di Piala Dunia.
1: Betul.
0: Ronaldo, Messi, Neymar. Jadi apalagi yang Prancis ya, Mbappe.
1: Ya.
0: Nah, itu dia. Jadi ya itu nanti juga kita ada semacam mengedukasi masyarakat. Apa ya, itu istilahnya sliding tackle? Apa itu istilahnya offside?
1: Ya.
0: Apakah itu istilahnya apa kick off? Kan mungkin masyarakat yang awam bola, jadi nanti tahu, jadi gemar bola. Jadi semua masyarakat di Tanjung Pinang khususnya atau di Kepulauan Riau jadi bergembira dengan adanya event Piala Dunia nanti. Nah, nanti kalau kami yang jelas saat apa pranya, kemudian saat pertandingannya dan pas apa setelah Piala Dunia. Jadi nanti ada juga tebak skor. Jadi kita dari apa dari kita sebagai masyarakat maupun penyiar akan melawan AI.
1: Betul.
0: Jadi misalnya masyarakat jago apa sih? Kami jago Portugal misalnya. AI jago Inggris misalnya. Kalau masyarakat dengan kita berdasarkan feeling. Kalau AI berdasarkan data. Ya. Nah, nanti diadu mana sih yang cocok. Nah, itu jadi serunya di situ. Dan masih banyak lagi nanti bagaimana kita mengadakan coaching klinik misalnya menjadi reportase sepak bola, kan susah tuh. Kalau di radio kan kita bermain imajinasi. Benar. Cool misalnya bagaimana atmosfernya. Kalau di visual kan jelas ya. Jadi kalau kita ngelihat visual sambil ngeliatin radio, wah pasti seru. Jadi kalau kita misalnya lihat bola nanti di mana? Di Amerika, ya, di Kanada dan di Meksiko, wah pasti seru. Dan juga nanti akan juga menggerakkan ekonomi masyarakat ya, terutama UMKM. Bagaimana nanti jersey-jersey ini pasti laku.
2: Benar sekali.
0: Pasti laku.
2: Sangat itu, mendukung UMKM ya, yang ada di Indonesia.
0: Betul.
2: Juga ya Pak.
0: Ini
2: benar
0: contoh
2: sekali.
0: Pak, jersey Prancis nih.
2: Benar sekali.
3: Apakah
2: promosi
3: menunjukkan bahwasannya Bapak mendukung Prancis?
0: Prancis.
2: Nah, kalau iya, mendukung Prancis nih,
0: iya,
2: mungkin Pak.
0: Kenapa?
2: Boleh agak-agak sedikit dibocorin nih Pak, kalau dari Bapak sendiri. Menurut Bapak negara mana sih Pak yang diprediksikan akan menang ini Pak?
0: Kalau saya Prancis.
2: Waduh, Prancis.
3: Setelah gagal di tahun sebelumnya
0: Prancis,
3: ya Pak.
0: Iya. Kan track recordnya sudah jelas kan?
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Dan juga kalau klubnya kan PSV.
1: Ya, PSG.
0: Ya PSG kan. Ya Paris Saint-Germain. Apalagi kalau Mbappe, wih, keren tuh pokoknya.
3: Sebenarnya yeah, Bapak pecinta Prancis banget.
0: Prancis. Yeah, kalau dulu kalau klub tuh MU.
2: Waduh.
3: King MU.
0: Tapi sayangnya apa? Itali enggak masuk. Dan itu juga masuk apa favorit juga Itali. Tapi ya itu. Sayang. Padahal pelatih-pelatih Itali kan sangat berjaya di apa negara lain yang ikut di Piala Dunia.
1: Betul.
0: Tapi lebih sayang lagi apa timnas kita. Waduh, belum sampai ronde keempat tapi ternyata gagal juga.
3: Ampun. Kalau soal timnas kita kayaknya
0: iya, padahal sudah
3: payah cakap
0: bagus
3: sih Pak.
0: Jago loh kemarin waktu kita ngalahkan Arab Saudi.
1: Betul.
0: Wih, keren betul. Sampai saya tuh wih, betul-betul terharu. Ya itulah sepak bola. Jadi ada kuda hitam.
1: Ya.
0: Ada yang tidak diunggulkan tapi namanya bola bundar kan?
1: Betul.
0: Siapa tahu. Dulu waktu apa Kroasia kan tidak diunggulkan.
1: Sampai semifinal.
0: Sampai final.
1: Kalah.
0: Iya. Cuma lagi
1: 2018
0: sama. Iya, betul. Dan waktu itu kita juga pernah jadi apa official untuk siaran waktu di Rusia 2010. Kita pernah juga bikin nobar, bikin bagaimana apa membuat kuis,
1: ya,
0: hat-trick tuh apa sih hat-trick? Nah, kan. Jadi banyaklah istilah-istilah bola yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya yang ingin atau memulai mencintai sepak bola.
2: Betul.
0: Gitu. Jadi pokoknya masyarakat Tanjung Pinang jangan apa selain nanti Pro 3 yang untuk apa dokumenternya juga, misalnya apa siapa sih wasit yang paling terkenal yang masih ngetop nih, yang masih ikut. Kemudian stadion apa sih yang paling terkenal? Kalau dulu kan di Jerman Allianz tuh, Allianz ya, Arena. Nah, itu Arena. Bisa di apa? Bisa dijelaskan. Kemudian siapa sih pelatih yang paling kontroversi? Dulu kan

0: Mourinho tuh. Nah, Mourinho paling kontroversi dulu. Nah, itu. Jadi itulah nanti yang akan menjadi daya tarik untuk meramaikan Piala Dunia 2026 ini. Baik. Karena memang Piala Dunia ini sudah general ya. Benar. Sudah mendunia. Apalagi apa supporter kita kalau tenang bola luar biasa. Sampai kemarin menyanyikan lagu apa Indonesia yang tanah air sampai luar biasa, sampai kita haru.
1: Kita bangga dengan Indonesia.
0: Bangga dengan Indonesia, ya, timnas kita. Mudah-mudahan 4 tahun ke depan
2: amin.
0: Insya Allah bisa lolos.
1: Bisa maju,
0: insya Allah
1: lolos ya Pak.
0: Iya, betul.
1: Baik, mungkin kita beralih nih kepada Ibu Kepala Biro Antara Kepri, Bu. Ibu Yuniati Janatuna. Aduh. Nah, Bu, kalau menurut Ibu nih, tadi kan udah nanya ke Bapak, ke Ibu nih tentang prediksi siapa negara pemenangnya. Kalau dari Ibu sendiri nih bagaimana?
3: Timnas Indonesia masih boleh gak sih?
1: Aduh. Agak berat ini jawabannya, Gung. Masih tetap favoritnya Timnas Indonesia ya, Bu ya.
3: Tadi tuh nyontek di AI ketika Bapak sebutkan ada kans-kansnya di AI. Saya nyontek di AI barusan. Spanyol katanya, Pak. 16-17% kemenangan di Spanyol. Tapi memang waktu Italia itu gagal yang terakhir kan sebulan yang lalu ya. Itu memang kaget sih. Kenapa bisa Italia yang kita tahu adalah raja sepak bola dunia tiba-tiba gak bisa masuk round finalnya.
1: Berarti sebelumnya Ibu ini Italia juga atau bukan, Bu?
3: Enggak, saya. Jadi grogi gitu. Tetap timnas, tetap timnas. Apalagi kita sempat punya yang dari Kepri kan sempat membanggakan kan Sanata Dharma ya namanya?
2: Ramadan Sananta
3: itu ngebanggain banget. Jadi ya mudah-mudahan akan lahir pesepak bola timnas yang dari Kepri setelah Sanata.
1: Amin. Ya. Amin. Amin. Ya. Nah, mungkin kita beralih lagi nih ke Bu Yeni nih.
3: Oh iya.
1: Ibu, gimana ini Bu kalau Ibu mengajak melihat nih Bu antusias warga Kepri Tanjung Pinang sendiri terhadap Pildun ini, Bu?
4: Kalau bicara bola ya Pak ya, nah tidak ada nih perbedaan ras. Semuanya suka, Mbak Eci pasti suka ya. Nah semuanya suka. Saya gak tahu nih yang ditunggu siapa yang juara atau melihat pemainnya.
1: Biasanya kalau yang muda-muda kayaknya pemainnya Bu, yang cakep-cakep ya Bu ya. Cakep-cakep
4: ya. Nah karena itu saya juga melihat tadi kami sempat melakukan sosialisasi. Pagi tadi ya kita jalan seputar dari Tanjung Pinang ini ya, dan saya lihat tuh masyarakat semuanya melihat, wah ada apa nih, ada apa gitu kan ya. Dan saya yakin untuk Piala Dunia ini sebetulnya masyarakat itu sudah bersiap-siap. Nah pastikan dengan mempunyai antena UHF-nya, kemudian yang tidak televisinya tidak digital, maka harus menggunakan STB, set top box. Nah karena itu jadi untuk menyaksikan tayangan-tayangan luar biasa sebanyak 104 yang saya katakan tadi itu melalui layar TVRI ya. Jadi kita memberikan euforia kepada masyarakat khususnya warga Kepri ya Pak ya. Dan ini kita lihat bagaimana tim sepak bola ini kan melakukan permainan secara tim ya. Namanya aja tim Pak, kesebelasan tim. Nah ini juga mempengaruhi dalam kita bersosial, kemudian kita melakukan berbagai tugas-tugas kita. Bahwasanya gol itu tidak bisa diciptakan oleh satu orang, Pak. Tapi adalah secara tim. Dan lucunya, kan ini bola dioper ya, Pak ya, dari yang si pemain A, B, dan C. Begitu gol, tadi Pak Kepta RRI Tanjung Pinang mengatakan, begitu gol kan kalau di audionya itu di radio kan semua teriak gol gitu kan ya Pak bersamaan. Nah kalau di televisi ini pasti semua akan nge-zoom kepada pemain yang menciptakan gol. Padahal ini adalah secara tim. Nah ini menandakan bahwasannya kerja yang dihasilkan ini meskipun kita tidak masuk dalam publikasinya, tapi inilah kerja bersama. Harus bisa menerima. Ya, tidak ada satu orang pun yang siapa yang hebat, siapa yang tidak. Kalau enggak ada kayak Bapak bilang tadi ya, tidak ada Messi, tidak ada Ronaldo yang dikenal. Kalau tidak ada teman-temannya yang juga melakukan permainan yang luar biasa. Dan untuk itu kita belajar bagaimana negara-negara hebat ini ya yang masuk dalam Piala Dunia ini melakukan trik-triknya. Dan seperti yang disampaikan Bu Naim tadi, mudah-mudahan nanti Kepri akan melahirkan banyak pemain-pemain hebat. Dan nanti masuk dalam timnas, ke depan timnas ada di Piala Dunia.
1: Karena seperti yang kita lihat potensi anak di Tanjung Pinang ini termasuk untuk di

0: bola itu sangat besar, Ibu. Dan kita lihat juga sudah beberapa kali kayaknya ada yang menang juga ya, Gung ya. Mungkin Agung pasti juga mengikuti nih, Gung, untuk anak-anak yang atlet-atletnya Tanjung Pinang ini, Gung. Siapa sih, ada nggak sih jagoan Agung yang di Tanjung Pinang sendiri?
1: Kalau bola ya, kalau bola beberapa aja, Bu. Kayak Sananta dulu pernah bareng waktu di Poprov, ketemu di Poprov aja. Karena Agung caburnya berbeda nih di bola voli.
0: Wah, ternyata gitu. Agung juga ada cabur ini.
1: Cuman melihat perkembangan teman-teman yang sampai ke timnas dan lain-lain itu suatu pencapaian luar biasa.
0: Benar
1: gitu ya.
0: Sekali.
1: Dan bangga juga bahwasannya anak Kepri akhirnya ada yang bisa tembus timnas dan juga membawa nama Kepulauan Riau di tingkat nasional, itu suatu apresiasi yang luar biasa seperti itu.
0: Baik. Nah, mungkin kita beralih lagi nih kepada Bapak tuan rumah ini, Pak.
2: Siap.
0: Baik.
2: Gimana?
0: Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Kerjasamanya TPRI dan RRI ini sendiri, Pak, untuk agar terjadinya nanti ke depannya ini untuk Pildunnya sendiri ini, Pak, berhasil, Pak.
2: Ya, inilah karena apa, kita tahu kan Indonesia kan negara kepulauan. Jadi kalau kita tidak kolaborasi, pasti ada yang namanya blank spot. Jadi perlu adanya kolaborasi, namanya konvergensi media. Jadi TVRI visualnya, kami audionya, antara online-nya, jadi itulah. Jadi seperti kemarin waktu kita Tiga Serumpun, juga begitu. Kita kan ada RTM, Radio Televisi Malaysia, Radio Televisi Brunei dan RRI kemarin. Nah, ini menjadikan apa? Salah satu contoh bagaimana kita bisa menyatukan walaupun beda budaya, beda suku, beda ras, dengan sepak bola semua akan jadi satu. Jadi persatuan dan kesatuan lahir lewat sepak bola. Itu betul. Apalagi supporter kita yang begitu fanatik dari mana-mana. Itulah integritas untuk kita bangga sebagai bangsa Indonesia melalui sepak bola. Baik. Contoh kalau timnas masuk, siapapun penonton kita walaupun dari ujung manapun pasti akan mengejar.
0: Benar sekali.
2: Itu dia. Sepak bola memang olahraga masyarakat.
0: Nah, kalau kita bahas sepak bola ini kayaknya nggak ada habisnya nih.
2: Iya, betul.
0: Panjang sekali ini, Bu.
2: Panjang, iya.
0: Tapi kita akan lanjut nih, Pak, ke sesi selanjutnya nih, Pak.
1: Baik. Sebelum itu, Kak Eci, mungkin ke Pak Trio Ananda terlebih dahulu ya. Kita harus mendengar dari sisi pemerintah bagaimana untuk mendukung dan mensupport pagelaran Piala Dunia ini sendiri, Pak. Boleh?
3: Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Yeni, bahwa kalau bola itu adalah kerja tim. Termasuk hari ini, untuk mensukseskan rangkaian kegiatan Piala Dunia, kita ini harus kerja tim juga. Tentunya kami dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tidak bisa kerja sendiri, begitu juga Ibu. Dan perlu kami sampaikan apresiasi juga kepada TVRI, RRI, maupun media antara dan kawan-kawan media lainnya, bahwa ini adalah rangkaian, Mbak, untuk kita, bagian dari kita, bagaimana mensosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan hajatan besar ini. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, ada 104 pertandingan ya, Bu ya. Jadi komitmen kita sebenarnya sama, bagaimana hari ini kita mampu memberikan tayangan yang informatif, menghibur masyarakat. Intinya jangan sampai masyarakat itu tidak bisa melihat, menyaksikan event besar ini.
0: Benar
3: itu
0: sekali.
3: Tadi. Jadi kami komitmen, kami dari pemerintah maupun dari TVRI, RRI dan media, bahwa untuk mensukseskan ini kami pun sebenarnya kerja tim. Jadi sebelum adanya acara Fun Walk Bola Gembira TVRI, TVRI sudah melaksanakan kick off di Tugu Sirih. Dan itu dihadiri oleh Bapak Gubernur langsung. Ini adalah bentuk komitmen kita, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam mendukung kegiatan Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.
1: Baik. Yang pastinya pemerintah mendukung ya, Kak Eci.
0: Sangat mendukung, Agung.
1: Karena juga melihat antusias dari masyarakat Tanjung Pinang.
0: Benar,
1: khususnya
0: kan,
1: untuk seluruh Kepulauan Riau menyambut juga pagelaran Piala Dunia sendiri ya, Ibu. Ya, baik. Mungkin kita akan bergeser kembali. Kami izin Bapak dan Ibu.
0: Baik, terima
1: selamat
0: kasih
1: menikmati.
0: Bapak dan Ibu. Tetap semangat, masih panas. Baik, kami izin ya Ibu Bapak ya.
1: Mari, Ibu.
0: Nah, Gung, mungkin kita akan lanjut nih, Gung, ke sesi selanjutnya nih, Gung.
1: Melihat Batik Band juga sudah bersiap ya, dan kita penasaran lagu apa nih yang akan dibawakan kembali oleh Batik Band.
0: Benar sekali. Mungkin

0: lagu favoritnya nih yang sering dibawakan oleh Batik Band sendiri.
1: Boleh request enggak Bang Dodo? Jangan dong. Nanti bayarnya beda. Oke.
0: Okay. Nah, mungkin bisa di spill tipis-tipis nih, Bang.
1: Mungkin kita boleh bincang-bincang dulu kali ya dengan
0: Batik
1: Band. Kami izin naik.
0: Naik ke atas nih ya. Oke. Okay. Nah, mungkin kita bakal nanya ke Bang Dodonya dulu nih, Bang.
1: Selamat pagi, Bang Dodo.
0: Gimana tadi, apa ikut senam juga nih Bang Dodonya nih? Kenapa nggak ikut, Bang?
2: Pedel.
0: Pedel, oke. Okay.
1: Olahraga yang mahal ya.
0: Sekarang ya.
1: Wah, luar biasa. Boleh, nyindir, Bang Do.
2: Nyindir ya. MC baju putih.
0: Gimana-gimana, mungkin lagu selanjutnya ini apa aja sih Bang?
2: Tetap lagu Indonesia yang
1: Bang Do boleh
2: nostalgia, tahun 2000-an pasti.
0: Apa
2: yang orang-orang kenal sih. Nggak terlalu yang ribet-ribet lagunya, karena kita lihat masa juga kan. Nah,
0: oke, okay. Jangan yang melo-melo dong Bang,
2: enggak,
0: karena kan di sini masih semangat banget nih Bang.
2: Kalau nggak salah di Rando nih bandnya main bola ya abis ini.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dia lagu semangat.
1: Oke, okay. Yang pastinya kita bakalan nyanyi bareng ya Bang Do.
2: Boleh.
1: Ya, kita tunggu pasti lagu-lagu berikutnya.
2: Siap.
1: Juga.
2: Siap.
1: Ya.
0: Seperti judul hari ini, edisi Bola Gembira. Jadi kita tetap harus bergembira nih. Betul. Dengar lagunya dari Batik Band sendiri.
2: Benar.
0: Nih.
2: Benar, siap.
1: Udah siap Bang Do?
2: Oke.
1: Okay.
0: Oke.
2: Thank you.
1: Ini dia Batik Band.
0: Tepuk tangan semuanya.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih. Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu. Berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga. Kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan? Janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no.
3: What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options.
4: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back memories bring back your. I guess I kinda like the way you know all the pain. Dari pagi

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa introvert?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali.

0: 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang

0: barusan kan?
1: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
0: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Heh, dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

92,1 Peradaan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Peradua, sepada Ulam masih nemenin kamu guys. Abis ini kita lanjut ke Beranda Astacita ya. Gimana kabar minggu paginya kamu, teman Peradua? Tanjung Pinang tuh wow, menyala banget nih, baru jam 8, mau hampir jam 9 ya. Tapi kayak panas banget men. Tapi ya semoga ini justru mendukung kegiatan kamu. Alhamdulillah dengan kayak gini acara kita di RRI juga berjalan dengan baik ya cuacanya, karena mendukung dan kita kan kegiatannya outdoor banget tuh. Nah semoga juga cuaca di kota kamu apapun itu bisa mendukung kegiatan kamu, teman Peradua. Semangat untuk hari ini, happy weekend guys.

92,1 Radio Tanjung Pinang Hits Music Station Top Radio 2. Yes, Ulan masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Kita lanjut ke Beranda Secita Top Radio 2. Hari ini aku juga pengen bahas salah satu suku yang kemarin sempat viral juga, guys, karena beberapa warga dari suku Baduy, ini perempuan kayak terkenal banget di TikTok. Pasti langsung tahu kan? Ya aku lupa tapi nama cewek tuh ada beberapa gitu, 2 orang atau 3 orang gitu kalau gak salah, Ulan, yang mereka tuh kayak yang ih cantik banget ya. Satu, mereka cantik. Dua, yang kayak natural banget, karena mereka gak yang, kita kan kalau cewek-cewek ini rata-rata make up-an gitu kan, mereka kayak polosan aja gitu, tapi cantik, bener-bener yang kayak cantiknya natural tau Ompra 2, natural gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal suku Baduy, buat kamu yang belum tahu nih, suku Baduy ini tinggal di wilayah pedalaman Banten dan dikenal banget sama kehidupan mereka yang masih sangat menjaga tradisi leluhurnya. Jadi kalau ngomongin suku Baduy, sebenarnya ada 2 kelompok ya

Jadi ada Baduy Dalam sama Baduy Luar. Nah, khususnya Baduy Dalam, mereka itu hidupnya sangat sederhana dan punya aturan adat yang ketat banget. Makanya kalau bisa kita mau main-main ke suku Baduy Tolong Pradua, kamu harus tahu dulu ada rules-nya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya.

0: era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.
1: Terbaik kamu.

0: Data Mapre 2 kalau ngomongin soal suku Baduy ini ya, kalau kamu ada pengen rencana gitu, mungkin pengen kesana, ini ada beberapa etika penting yang wajib kamu tahu ya guys. Kita kan kalau misalnya datang ke satu daerah harus menghormati tuh gimana budaya di sana, tradisi dan aturannya. Jadi kalau misalnya di Baduy Dalam, mereka itu dilarang menggunakan teknologi di area tertentu. Kayak handphone, kamera, bahkan alat elektronik itu gak diperbolehkan. Jadi bukan cuman liburan tapi juga belajar detox dari dunia digital. Oke juga kan? Terus berpakaian sopan dan sederhana. Jadi mereka itu menghindari pakaian mencolok. Hormati budaya mereka yang mengunjung kesederhanaannya. Nah terus juga jaga kebersihan dan alam, teman Pradua. Apa yang kamu bawa itu juga yang harus kamu bawa pulang. Jangan tinggalin sampah ya di sana. Jangan sampai kita mempermalukan kita yang membawa identitas diri deh dari daerah sendiri dibawa ke orang lain kan, apalagi jeleknya gitu ya, jangan dong. Sama satu lagi nih, hormati adat dan aturan lokal. Jadi kita perlu banget ikutin arahan pemandu atau warga setempat. Jangan maksain diri kalau ada area yang emang gak boleh untuk dimasuki ya. Ya memang sih kadang-kadang kita tuh punya insting atau mungkin kayak ngikutin banget apa kata otak gitu ya. Tapi jangan teman berdua, kalau sekali dibilang dan dilarang ya kita harus menghormati. Itu aja sih, karena itu bukan daerah kita, kan kita sebagai pengunjungnya.
1: Hey what's up Lord?
2: Yeah what's up man?
1: Kamu aja kok cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali, saya mau ceritain.

0: Mari kenali, pelajari, dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station Tolong Pra 2. Kita masih bahas soal suku Baduy ini Tolong Pra 2. Tapi tadi aku juga coba cek and recheck lagi. Emang tata krama di suku Baduy itu berpusat sama kepatuhan adat yang ketat, kesopanan, dan harmoni dengan alam. Jadi ini kalau kita sebagai pengunjung

kunjung itu wajib banget jaga ketenangan. Tidak pakai sabun atau kimia di sungai, berpakaian yang sopan, dan dilarang keras ngambil foto di baduy dalam. Baduy dalam. Jadi kalau misal kamu lihat tuh ada orang baduy yang bikin konten gitu kan, bermedia sosial, itu masih boleh. Cuman itu berarti dia adalah warga suku baduy luar, bukan baduy dalam. Karena baduy dalam itu dia lebih, apa ya, lebih jauh banget dari dunia digital. Terus juga lebih ketat aturannya memang. Jadi benar-benar harus dihormatin aja sih. Fokus utamanya ini adalah menghormati aturan pikukuh atau adat yang melarang teknologi modern, penggunaan alas kaki di area dalam, dan perilaku yang merusak. Jadi poin-poinnya dilarang memfoto atau memotret. Fotokah, videokah, itu sama sekali nggak boleh ya di wilayah baduy dalam. Terus, nggak boleh juga pakai sabun, sampo, odol, atau deterjen waktu mandi atau nyuci di sungai. Itu nggak boleh. Makanya sungai mereka tuh masih bagus banget kan. Airnya jernih gitu, tahun pradua. Terus juga mereka nggak pakai tuh sendal, sepatu, nggak ada. Melepas alas kaki untuk masuk ke area perkampungan baduy dalam itu wajib. Sama larangan teknologi tadi yang aku sebutin di tahun pradua. Terus kalau ngomongin soal waktu kunjungan, warga negara asing, WNA dilarang masuk dan kunjungan dibatasin cuma 1 malam. Dan kunjungan yang dilarang ini tidak diperkenankan berkunjung saat bulan Kawalu. Nah, bulan Kawalu tuh apa? Jujur belum tahu nih kalau bulan Kawalu tuh sebutannya apa. Nanti kalau udah ketemu aku kasih tahu ke kamu lagi. Tapi ada lagi loh, tata krama umum untuk baduy dalam dan baduy luar. Banyak banget ya Lan. Ya gimana we, namanya kita mau datang ke satu suku, ya mereka tuh dimana punya aturan sendiri. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi gak boleh sembarangan, seenaknya kita, semaunya kita, no. Karena kamu datang ke wilayah orang, jadi kita harus ikutin aturan yang mereka punya.

0: 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

0: teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: Oh boy.

Yes, yes, yes, welcome back. Teman Pradua masih nemenin kamu. Ini dia tadi soal tata krama umumnya. Kalau misalnya kamu berkunjung ke Baduy dalam atau mungkin Baduy luar juga sama sih. Pertama banget nih, ini menurut aku gak cuma di suku Baduy ya. Di semua daerah Teman Pradua, di semua suku, di semua wilayah, sopan santun itu penting banget ya. Kita menjaga sopan santun dalam berucap dan juga berperilaku untuk warga lokal. Terus juga nih kebersihan lingkungan, nggak membuang sampah sembarangan, jaga keasrian alam, apalagi mereka udah jaga baik-baik, kita yang datang kok malah ngerusak gitu ya, yes, jangan dong. Larangan alkohol atau narkoba juga nih, nggak boleh bawa atau mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Menghormati adat itu nggak boleh, kayak misalnya ada beberapa daerah yang kita nggak boleh nari, kita nggak boleh nyanyi atau berisik yang mengganggu ketenangan desa. Terus pakaian, pakaian ini walaupun termasuk hak asasi manusia, tapi nggak bisa kita pakai di semua daerah. Karena penggunaan pakaian yang sopan dan tidak mencolok ini sebagai aturan juga di suku Baduy Teman Pradua, baik Baduy luar ataupun Baduy dalam. Tapi ya namanya pakaian yang sopan, menurut aku dari semua yang tadi disampaikan ya, semua daerah, semua wilayah sama sih, ini emang bener-bener tata krama umum banget lah ya. Jadi kalaupun kamu datang ke Tanjung Pinang, ke daerah Bintan, kamu juga harus ngikutin nih yang tata krama umum ini. Gak cuma di Baduy aja tuh, Teman Pradua, sama kok.

0: Sama berdua penumpang KA Sangkur yang tampak antusias berebut kesempatan untuk berfoto dengan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam acara pelepasan perjalanan perdana kereta rute Bandung Ketapang Banyuwangi pada Jumat 1 Mei 2026. Momen ini terjadi di stasiun saat rangkaian kereta siap diberangkatkan dan menjadi perhatian tersendiri di tengah suasana peresmian layanan baru ini. Antusias penumpang mencerminkan tingginya respon publik terhadap kehadiran layanan KA Sangkuriang. Informasi selanjutnya, 100 koki asal Italia bikin tiramisu sepanjang 440,6 meter di Chelsea Old Town Hall, London. Pada tanggal 25-26 April 2026, resmi pecahkan rekor Guinness, ngalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Milan di tahun 2019 dengan sepanjang 273,5 meter. Bahannya juga sebanding 50.000 plus biskuit Savoyardi, 3.000 plus telur, ratusan liter kopi dan mascarpone. Tingginya 8 cm dengan lebar 15 cm. Proyek dipimpin entrepreneur kuliner Mirko Ricci ini didedikasikan ke Royal British dengan tulisan Grazie Your Majesty di atas kuenya.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Zahra udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata Mama sama Papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan

0: Masih barengan Aldi nomor 2 untuk di siang hari ini. Jadi kayak agak kagok ya gara-gara dengar lagu Project Pop ya, Zombie Jomblo Abadi gitu. Aduh, zombie enggak tuh? Itu zombie. Oke deh, tempat nomor 2 untuk di siang hari ini. Buat kamu jangan pindah frekuensi lagi, karena Aldi bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore hanya di Santai Siang.
1: Santai Siang. Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.

Dan pastinya masih barengan Aldi sampai dengan jam 12 siang nanti. Kita bakalan langsung disulit susun lagu hits. Dan untuk susunannya udah kita susun untuk memperadua. Tinggal kamu gabung barengan Aldi untuk bantuin kamu susun satu per satu. Alright.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi. Itu yang ku pilih.
0: Teman terbaik kamu.
2: Masih barengan Aldi dan kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman Pro 2. Untuk di siang hari ini di Sulit Susun Lagu Hit semua Pro 2, langsung aja kamu join barengan Aldi. Jangan pindah frekuensi, pokoknya tetap join aja ya. Bisa lewat WhatsApp di 0811 777 9210. Atau juga teman Pro 2, kamu bisa joinnya lewat RRI Digital ya. Nanti Aldi bakalan cek, Aldi bakalan susun. Nanti di jam 11 sampai dengan jam 12 kita bakalan puterin selama 1 jam ke depan spesial buat kamu untuk susunan lagu hitsnya.

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal

0: bisa datang dari mana aja.
1: Benar. Yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.
2: Di era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto.

yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Giball Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

ngomong Pro 2. Dan untuk di siang hari ini, buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM dan Jupiter, kali ini ucapin terima kasih banyak. Dan untuk kamu yang udah bergabung di Sulit Susun Lagu, Sali juga pengen ngucapin terima kasih banyak ya. Ada Kania, Bang Rahmat, Bang Aris, terus juga ada siapa lagi ini ya, coba kita cek dulu ngomong Pro 2. Oh, kalau Zulia dia bilang pagi kak. Oh ini tadi pagi ya, jam 10 banget ya. Thank you banget udah gabung barengan Aldi yang udah stay tune terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Dan jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus, karena abis ini kita bakalan puterin 10 lagu ya, 5 lagu Indonesia, 5 lagu mancanegara yang kita acak teman Pro 2 sesuai dengan apa yang sudah kamu susun. Alright.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: setrum ya? Harusnya
1: minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
2: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
1: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
2: Ah, ini

0: nih, kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
1: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
0: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
1: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
0: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nantilah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
1: Hah, gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Zaman Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, SPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: foto di Instagram nih. Komen ah. Widih, ganteng banget Brody. Lah, kok gak bisa di komen ya? Kok postingannya hilang sih?
1: Untung aja, belum ada yang tahu aku posting foto. Keren sih, tapi ntar diomongin soal kecakapan lagi.
0: Excel, kamu kenapa sih hapus foto yang baru aja kamu posting? Keren tahu, aku baru aja mau komen, malah gak bisa.
2: Ya, ketahuan sama kamu deh. Untung kamu doang.
0: Dih, kenapa sih emangnya? Aneh banget.
2: Ini loh, gak pede aja gitu.
0: Ya suka-suka kamu dong. Ini nih, kebanyakan mikirin orang sampai gak ikutin kata hati. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Jangan lupa jadi diri sendiri ya. Lakuin hal yang kamu suka, bukan yang orang suka.
3: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya,

pendengar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: Ujung Pinang, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama kita di
1: KBBI.
0: Yes, kuy, belajar bahasa internasional, bahasa Mandarin.
1: Yo, yo, welcome to our Mandarin Language Indonesia, Guangpo Dianhai 92.1.
0: Yeah. KBBI, iya betul, panjang sekali ya Koko ya.
1: Soalnya tadi seharusnya kan dia yang calling Mandarin.
0: Betul. Bener sih, tapi kan nggak apa-apa Koko aja.
1: Iya, biar udah itu ya.
0: Oke, kita hari ini untuk minggu ini kita bakal lanjut ngobrolin tentang anggota keluarga, lebih kayak ke panggilannya gitu kali ya.
1: Oh iya.
0: Panggilan anggota
1: jadi
0: keluarga.
1: Jadi ingat keluarga ya sekarang.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Nanti abis ini nama ya.
0: Betul, puterin lagu BCL ya keluarga.
1: Oh iya.
0: Jangan dong ya. Oke, kita untuk keluarga itu gimana kok? Kalau untuk anggota keluarga sendiri ada sebutannya? Ya,
1: kita mulai dari keluarga. Keluarga itu dia satu karakter sama dengan rumah. Ingat rumah itu apa? Kemarin kita baca bahas tempat umum tuh.
0: Yang kita pelajari tempat umumnya nggak ada rumah kok.
1: Ya kan rumah nggak tempat umum.
0: Iya.
1: Rumah kan tempat pribadi.
0: Iya makanya.
1: Iya jadi kira-kira rumah apa? Ingat nggak? Ada nggak kita bahas?
0: Rumah ya, ruangan-ruangan dalam rumah sih lebih tepatnya.
1: Iya pasti di dalam itu kan, yang dalam rumah kemarin sempat ngomong. Rumah
0: iya.
1: Ya. Guys.
0: Rumah apa ya? Gak ada deh kayaknya kok.
1: Dia sedang membuka memori, kanal memorinya guys.
0: Betul.
1: Hui tau ta de qi ku, lai zao. Cia, ingat gak? Ada belajar cia.
0: Sabar ya, kok cia.
1: Oke, dia lupa ingatan guys.
0: Cia.
1: Bentulan dicari, udah gak apa-apa ya. Rumah itu cia,
0: cia.
1: Keluarga juga ciaren ya jadinya ya.
0: Berarti jadinya
1: rumah itu cia, keluarga jadinya ciaren.
0: Ciaren.
1: Ya jadi orang di rumah kan.
0: Oh iya oke.
1: Iya kan bahasanya ini orang rumah.
0: Oh iya orang rumah gitu. Oke ciaren.
1: Orang rumah keluarga ya, ciaren gitu loh.
0: Oke kita mulai dari apa? Ayah.
1: Ayah.
0: Kepala keluarga. Apa tuh kalau
1: mbah? Enggak salah.
0: Kakung.
1: Babe. Kalau sana babe, sini papa.
0: Papa gitu yeah. Ya.
1: Kalau peranakan baba panggilnya kan. Nah, kalau sini papa.
0: Papa. Pakai lebih ke
1: papa.
0: Antara P dan B.
1: Iya, yeah, ini P. Papa.
0: P ya, papa.
1: Tapi pinginnya tulisnya B.
0: Yes. Terus papa. Juga kalau untuk mama. Mama. Oh, gak berubah ya ternyata ya.
1: Ya mama tidak berubah. Mama itu ya universal kayaknya.
0: Oke
1: Oke, mama. Lalu
0: terus juga ini orang tua dari pihak ayah berarti.
1: Oke orang
0: kakeknya
1: tua
0: kakeknya dulu nenek dulu deh nenek.
1: Jadi ada bedanya kan.
0: Ada bedanya
1: kalau
0: ya.
1: Kan kalau itu langsung kakek nenek kan. Nah, kalau ini Ye itu kakek dari ayah.
0: Orang tua ayah berarti.
1: Orang tuanya ayah.
0: Oke.
1: Kalau Waikong, Waikong itu
0: orang tua
1: orang
0: mama.
1: Orang tua dari ibu.
0: Oke, dari ibu ya.
1: Jadi istilahnya kakek dari pihak ibu.

0: Berarti itu teman pro 2 harus dibedain. Kalau untuk dari pihak ayah, ya bapaknya ayah itu Yeye. Kalau untuk bapaknya ibu itu Waikong.
1: Ya, Waikong atau Kongkong. Ya, oh, Kongkong bisa. Kongkong boleh atau Waikong. Oh, okay. Ya. Jadi satu Yeye, satu Kongkong.
0: Oh, bisa ya. Lebih simpelnya Kongkong gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Terus juga ada nenek. Orang
1: kalau
0: tua
1: nenek yang dari mama,
0: orang tua dari
1: yang dari
0: pihak
1: dari laki-laki dulu deh.
0: Dari pihak ayah.
1: Dari pihak ayah itu tuh nai-nai.
0: Nai-nai.
1: Kalau dari pihak ibu popo.
0: Popo.
1: Atau waipo.
0: Waipo. Berarti dia bisa popo sama kalau yang ini kongkong gitu ya?
1: Iya, kongkong popo.
0: Kongkong popo.
1: Yeye nai-nai gitu.
0: Oke. Okay. Lanjut kita ke anak pertama enggak tuh? Ke abangnya deh, abang.
1: Anak pertama itu Changzi sebetulnya.
0: Zi
1: itu anak laki-laki.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, atau anak saja. Jadi ni haizi, nan haizi.
0: Oke. Ni?
1: Ni haizi.
0: Ni haizi.
1: Ni haizi itu anak perempuan.
0: Oh, anak perempuan. Oke.
1: Okay. Nan haizi itu anak laki-laki. Kalau anak pertama biasa dipanggil abang berarti keke.
0: Keke. Bukan koko.
1: Keke.
0: Oh. Keke.
1: Keke. Iya.
0: Jadi kalau untuk koko tuh
1: ngalir ke Jawa jadi o deh kayaknya.
0: Oh. Serius aku.
1: Yang nyari ke Jawa jadi o kan.
0: Oh iya.
1: Bacanya o.
0: Sebenarnya keke.
1: Keke.
0: Oh, berarti keke. Kayak koko ini kalau manggil abang keke gitu.
1: Keke.
0: Oh, oke. Okay. Berarti masih banyak yang salah ya untuk.
1: Enggak salah sih.
0: Jadi
1: asimilasinya berbeda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dia berubah kan memang secara bahasa kan dia pindah ke daerah ada O menjadi E, E menjadi O.
0: Oh iya, iya, kayak, iya gitu kayak kita Melayu gini lah ya.
1: Yeah.
0: Bahasanya Indonesia
1: A jadi E,
0: betul juga.
1: Jadinya keke. Koko.
0: Ya, koko.
1: Koko di sini keke.
0: Aslinya ya. Keke ya. Oke. Okay. Terus juga ada untuk sebutan kakak.
1: Kakak itu Cie Cie.
0: Cie Cie. Oh, bukan Cece.
1: Cece kan jadinya.
0: Dia karena itu lagi ya, penyesuaian ya.
1: Dia lebih ke itu. Karena dia tradisi lisan kan bahasanya jadinya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Cece gitu.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga untuk adik-adik.
1: Adik laki-laki.
0: Laki-laki.
1: Titi.
0: Titi.
1: Adik perempuan jadinya Mei-Mei.
0: Mei-Mei.
1: Nah, oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Itu keluarga inti dulu kita. Kita break ke satu lagu.
0: Betul. Ya.
1: Oh, seicaran ya. Momen seicaran tuh kami satu keluarga.
0: Satu keluarga. Oke, okay. Ini udah keluarga inti dulu ya. Berarti
1: keluarga inti dulu.
0: Oke, okay. Nanti kita lanjut lagi di KBBI.
1: Kuih belajar bahasa internasional.
0: Bahasa Mandarin.
1: Yuk.

0: Masih barengan sama Nura dan juga Ko Charlie di KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional
1: Bahasa Mandarin. Yes. Nama Chong Wen Ke.
0: Artinya?
1: Bahasa Mandarin.
0: Oh, Bahasa Mandarin. Oke. Okay. Yeah. Tadi udah keluarga inti ya Ko ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini lebih ke saudara-saudara pihak ayah, pihak ibu juga bisa dibilang.
1: Iya, yeah, yang udah extended ya.
0: Betul.
1: Kalau di
0: keluarga
1: Indonesia,
0: besar.
1: Kalau di Indonesia gampang ya, om selesai.
0: Iya, betul. Om.
1: Om ada paman gitu.
0: Om, paman
1: sebutannya. Tapi paman kayak jarang banget ya dipakai.
0: Nura pakai sih, termasuk yang pakai sih.
1: Oh, termasuk paman. Yang pakai Pak Le.
0: Pak Le, tulang, Pak De, iya gak sih?
1: Salah ya ternyata. Tulang, bingung gue dia orang apa sih?
0: Iya kan? Kan bisa orang Medan kayak gitunya.
1: Oh, Medan, oh, Horas mah.
0: Bah, tanya itu. Oke, okay. Oh, yes. kita lanjut. Kita pihak ayah dulu, abang dari ayah, berarti sebutannya? Apa tuh kok?
1: Popo.
0: Popo?
1: Mm-hmm.
0: Oke, okay. Popo.
1: Popo itu abang ya, abangnya ayah.
0: Mm-hmm.
1: Popo.
0: Popo.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Lalu yang itu istrinya, namanya...
0: Apa tuh istrinya?
1: Apa ya? Pomo, enggak Pomo deh, apa ya?
0: Yang kita catat Pomo. Ini salah ya?
1: Enggak deh, iya.
0: Salah?
1: Iya.
0: Kuku, salah ya?
1: Kuku itu adik.
0: Oh, oke.
1: Kuku itu adik. Mm-mm. Kuku itu kakak atau adiknya ayah. Oke. Popo sama...
0: Momo.
1: Enggak. Itu aliran-aliran ya? Tidak betul. Mari kita lanjutkan dulu.
0: Aduh, enggak boleh ya ternyata. Berarti abang Popo dari pihak ayah ya.
1: Iya.
0: Kalau kakak atau adik dari pihak ayah?
1: Kuku.
0: Kuku.
1: Kalau suaminya namanya Kucang.
0: Kucang.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Istri dari pihak abangnya ayah itu Pomo. Pomo.
1: Pomo.
0: Pomo ya, Pomo. Ya,
1: dia enggak Pomo sih sebetulnya.
0: Jadi
1: nanti kita cari dulu. Saya
0: okay.
1: Seketika udah lama gak manggil, saya lupa juga.
0: Iya pula. Lanjut kalau dari pihak mama. Saudara laki-laki dari pihak mama berarti?
1: Saudara laki dari pihak mama.
0: Mm-mm.
1: Kalau biasanya panggilnya Ciu-ciu.
0: Ciu-ciu. Comel ya dari pihak mama nih.
1: Ciu-ciu.
0: Ada yang Cece. Ciu-ciu.
1: Popo. Kong-kong.
0: Saudara perempuan.
1: Mm-mm. Kalau istrinya namanya Cumu.
0: Cumu, oke. Kalau untuk saudara perempuan versi mama?
1: Iya, kalau
0: Ai.
1: Oh,
0: comel.
1: Ima. Kalau laki-lakinya Icang.
0: Icang, suaminya ya?
1: Iya. Oke.
0: Terus ada menantu. Orang
1: menantu.
0: Dari luar yang masuk ke dalam sebuah keluarga. Yang akhirnya menjadi keluarga, iya gak sih?
1: Iya, kalau menantu laki-laki.
0: Ya, sebutannya?
1: Sebutannya adalah menantu laki-laki itu
0: Nuishi.
1: Nuishi.
0: Nuishi.
1: Ya, Nuishi.
0: Nuishi. Oke, kalau yang perempuan?
1: Yang perempuan namanya Ersifu.
0: Ersifu.
1: Yes, Ersifu.
0: Okay. Nuishi. Okay. Ersifu.
1: Betul.
0: Kalau mertua, ayah mertua.
1: Mertua laki-laki itu namanya Yuefu.
0: Yuefu.
1: Kalau mertua
0: perempuan
1: namanya Yuemu.
0: Yuemu. Oke, okay. Boleh kita ulang kali ya? Kalau dari mana nih kita ulangnya? Ada

0: aja.
1: Diacak aja, silakan.
0: Boleh, silakan Koko lah. Kan Koko yang tes suara, masa Nur yang tes Koko sih kan.
1: Oke. Jadi tadi kalau Popo itu ayahnya
0: abang.
1: Iya, ya. Kalau abang istrinya namanya Shenzhen. Yeah.
0: Oh, Shenzhen ya.
1: Iya.
0: Yeah, bukan Puomu.
1: Bukan Puomu.
0: Puomu ini siapa catat?
1: Gak tahu saya. Makanya saya tadi tuh mau bilang Shenzhen cuma takut. Soalnya saya manggil Shenzhen itu ke adiknya, istrinya adik papa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Yeah. Pasti mikir kan kayak mana itu kan teman berdua. Istrinya adik papa.
1: Iya, yeah, okay. Jadi ternyata panggilannya sama, Shenzhen.
0: Shenzhen ya. Oke, oke, oke.
1: Popo sama Shenzhen gitu. Mm-hmm.
0: Oke. Okay. Hmm. Terus
1: lalu ada yang saudara sepupu.
0: Saudara sepupu.
1: Saudara sepupu itu pakai piao.
0: Piao?
1: Ya, piao cie, piao me, piao ke, piao ti, itu piao semuanya, saudara sepupu.
0: Oke, okay. Pakai piao ya.
1: Itu saudara-saudara sepupu. Oke. Okay. Dan ini yang dirimu harus tahu adalah suami.
0: Suami. Ah iya, suami istri
1: suami
0: apa?
1: Suami itu cangfu. Istri suami itu cici.
0: Suami itu cangfu.
1: Cangfu. Istri itu cici.
0: Cici.
1: Cici.
0: Cici. Tulisannya cuma ya?
1: Cici tujuh, cici tujuh kayaknya.
0: Cici.
1: Kayak tujuh.
0: Oke, cici.
1: Oke.
0: Oke.
1: Mari kita ulang sama-sama.
0: Boleh.
1: Silakan.
0: Dari ayah ya, papa.
1: Oke, okay, papa, mama, lalu
0: yeye,
1: nai-nai,
0: waikung
1: atau kong-kong, popo,
0: keke,
1: cie-cie,
0: titi, adik laki-laki,
1: adik perempuan,
0: mei-mei.
1: Oke, okay, next.
0: Abang ya, abang dari pihak ayah.
1: Popo.
0: Shenzhen.
1: Itu istrinya ya.
0: Ya, kakak dari pihak ayah.
1: Kakak dari pihak ayah.
0: Atau adik dari pihak ayah itu.
1: Perempuan pokoknya kuku.
0: Kuku.
1: Iya, kalau dia punya suami namanya Kucang.
0: Kucang. Oke, okay. Yes. Okay, lanjut untuk dari pihak mama, abangnya atau saudara laki-laki dari pihak mama itu Ciu-ciu.
1: Lalu
0: istrinya
1: Ciuma.
0: Ciuma
1: sama.
0: Oh, sama, oke. Okay.
1: Ya, mu itu untuk ibu kan. Ciuma. Habis itu ada Ai.
0: Ai itu untuk saudara perempuan ya, dari pihak mama.
1: Ima atau Icang itu suaminya.
0: Suaminya. Oke, okay, menantu?
1: Menantu laki-laki.
0: Nui Shi.
1: Ya, Nui Shi.
0: Oke, okay, menantu perempuan?
1: Er Sifu. Lalu gampang yang mertua laki-laki perempuan, Yue Fu, Yue Mu.
0: Suami dan istri, Chang Fu dan Chi Che.
1: Iya. Begitulah untuk anggota keluarga.
0: Yes, untuk minggu ini kita anggota keluarga. Nanti kita bakal lanjut lagi dengan pelajaran lainnya. Pelajaran gak tuh?
1: Iya.
0: Dengan materi lainnya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di KBBI, Koi Belajar Bahasa Internasional
1: Bahasa Mandarin.

KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Masih mendengar Naldi Teman Pro 2, dan untuk di siang hari ini buat kamu jangan pindah frekuensi dulu karena cuacanya udah mulai masuk hujan nih Teman Pro 2. Yaudah, abis ini kita bakalan update untuk informasi dari dunia olahraga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bawain lagu yang musiknya tuh begini gitu. Gak segalau-galau yang dulu ya kan. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa makin banyak lagi karya-karyanya Bernadia yang lebih menyenangkan ya. Untuk sekarang sih kita dengerin yang tadi dulu, karena abis ini kita mau bermimpi barengan sama Mahalini di posisi 18.
1: Number 18.

0: Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Udah 8 minggu bertahan di chartnya Top 20. Kita lihat aja minggu depan gimana progresnya. Apakah makin matang seperti pikiran? Pikiran yang matang maksudnya. Kayak lagunya Perunggu ya. Kita dengerin di posisi 14 minggu ini.
1: Number 14.

0: podcast 4 peringkat sama Pro 2. Kalau 1000 peringkat gak bisa, kebanyakan. Ini kan cuma Indonesia top 20, bukan Indonesia top 1000 ya. Ya udah kalau gitu sekarang kita lanjut ke posisi 12. Kita dengerin Liodra dengan Teganya Kau yang naik 4 peringkat dari posisi 16 minggu.
1: Number 12.

0: cumanya naik satu peringkat aja, Teman Pro 2, dan lagu ini udah bertahan selama 8 minggu di chartnya Top 20. Apakah lagu ini bisa bertahan selama-lamanya juga seperti judul lagunya? Belum tentu, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia dengan EA.
1: Number 10.

0: ya, setelah lagu ini Samuel Cipta akan bikin lagu yang vibesnya lebih kekinian lagi. Kita tunggu aja. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 kita mau dengerin lagu yang kayaknya jadi satu lagu favorit aku di beberapa minggu ini ya. Siapa lagi kalau bukan Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 8.

0: tanpa mu, masa sih? Kalau menurut aku sih bisa sama ya kotanya, ya kan? Tergantung gimana kamu ngebawanya aja. Sok tahu. Tapi lagunya bukan tentang kota sih kalau menurut aku ya. Emang tentang seseorang, teman Pro 2. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 6. Kalau tadi rasanya beda kalau enggak ada dia. Kalau yang satu ini rasanya sempurna banget nih. Kita dengerin NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi 6 yang naik dari posisi 14 minggu.
1: Number 6. Sumpah kita ganteng banget enggak sih? Pakai ditanya.

0: Tapi sadar gak sih kita sekarang udah ada di peringkat 5 besar. Dan di posisi 4 minggu ini kita mau dengerin Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 4.

0: sesi 3 itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret ya. Tapi kalau lagu yang berikut ini kayaknya masih stabil, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Ivan Seventeen, ini dia Jangan Paksa Rindu di posisi 2.
1: Number 2.

kira-kira siapa? Tahan dulu sebelum aku kasih tahu ke kamu. Aku mau ngajak kamu untuk recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 19 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Posisi 17 Dia featuring Indahku Semalu-malu. Posisi 16 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 15 Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 14 ada Pikiran Yang Matang milik Perunggu, Gia Indrawari di posisi 13 dengan Seribu Kali. Posisi 12 Liodra Teganya Kau. Posisi 11 Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. Posisi 10 Dia dengan EA. Posisi 9 Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Di posisi 8 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 7 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 6 NPD Sempurnanya Aku. Lima besar minggu ini, posisi 5 ditempati oleh Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 4 Toh Pati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 3 Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi 2 ada Ivan Seventeen Teman Pro 2 dengan Jangan

Kamu, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support, buat orang pertunjukan, Ivan, Musika, Sony, Hits Record, NPD, After School, Antinormal, Dua Suara, UMI, Gea Perunggu, Sony Music, Farel Hilal, Juni Record, dan juga Rai Melaude. Terima kasih banyak pastinya buat kamu yang udah dengerin teman Pro 2. Jangan lupa request terus di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini yang pasti

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari Justin Bieber yang baru aja memecahkan rekor dengan menjadi artis nomor 1 dengan jumlah pendengar bulanan terbanyak di Spotify dengan total streaming sebanyak 138 juta.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya ada Zayn Malik yang resmi membatalkan seluruh jadwal tur Amerika Serikat untuk tahun 2026 yang direncanakan untuk promosi album terbarunya Konakol. Keputusan ini diambil setelah ia sempat dirawat di rumah sakit bulan lalu akibat penyakit yang tidak diungkapkan secara detail. Meskipun begitu, jadwal konser di Inggris dan juga Meksiko yang berlangsung lebih awal tetap berjalan sesuai rencana.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Zara Larsson yang baru saja merilis album remix Midnight Sun Girls Trip dengan mengajak 13 musisi perempuan untuk 10 lagu yang ada di dalam albumnya. Salah satu yang menjadi sorotan atau highlight utama di dalam album ini adalah kolaborasi Zara Larsson dengan musisi global Shakira di lagu Eurosummer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Jakarta, gue Ella Negresandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman pro 2. Let's move on to the chart, sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman pro 2. Di peringkat ke-20, teman pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: 1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Any.

0: 13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Bruno masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: 2022 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: 7. Memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Diperingatkan 6 tempat pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: terlama di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia. Number

0: di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of Ophelia.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: You're still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Tanjung Pinang. Setelah tadi kita merilai Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 kamu sudah tahu ya siapa saja yang menjuarai chart untuk top 20 hits Indonesia dan juga top 20 hits mancanegara. Sekarang udah waktunya juga buat Adol nanti akan nge-update kamu dengan deretan informasi terupdate, biar kamu stay up to date.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

You're still listening 92.1 Pradu FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Baru banget ya teman Pradu, kamu dengerin lagu dari Nona Rollerblade teman Pradu. Jadi girl group Nona ini emang kembali bikin gebrakan lewat lagu ya Rollerblade yang berani tampil beda di tengah industri musik global. Mereka ini tetap menggunakan bahasa Indonesia, terus juga memasukkan elemen gamelan langsung di intro lagu. Ini adalah langkah yang memang jarang diambil ya, tapi justru jadi identitas kuat yang bikin mereka stand out di mata pendengar luar. Jadi kalau misalnya orang luar tuh ya ngedengerin intronya, ini gamelan, ini Indonesia banget, gamelan itu apa? Dan mungkin mereka bakal nyari tahu juga kan teman Pradua. Dan menariknya ya, respon internasional justru positif. Banyak yang mengapresiasi penggunaan instrumen khas Indonesia dan bahkan meminta lebih banyak nih elemen lokal di karya mereka. Dan lewat Rollerblade yang baru aja kamu dengerin, nah ini Nona nunjukin kalau budaya Indonesia gak harus ikut arus global loh, tapi tetap bisa kok masuk ke panggung dunia dengan caranya sendiri.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan

asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 2 FM Tanjung Pinang.

Masih barengan sama Adel sama Pradio yang nemenin kamu yang lagi di jalan, yang mau jogging mungkin jam segini ya, atau yang jam segini ternyata lagi pengen cari makanan karena lapar, tadi juga lagi hujan pengen masak mie rebus, tapi kayaknya lebih seru kalau makan bakso deh. Ihi, tempat bakso aku yakin banget rapi untuk jam segini ya teman Pradua. Pokoknya sambil nemenin kamu yang sedang beraktivitas, yang harusnya long weekend, buat beberapa orang sih long weekend banget ya teman Pradua, tapi buat beberapa orang juga ada yang ternyata hari ini harus kerja. Sama Anda

juga kerja kok manis. Aku mau update kamu lagi teban pro 2. Jadi kita juga tahu ya, lagi sering banget terjadi kecelakaan teman pro 2, terutama justru di area kereta api nih. Dan PT Kereta Api Indonesia juga menegaskan komitmen mereka untuk memperketat keselamatan di perlintasan sebidang, termasuk untuk menutup perlintasan liar yang tidak memenuhi standar, bahkan yang dikelola organisasi masyarakat tanpa izin. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin juga bilang langkah ini dilakukan tanpa pandang bulu untuk melindungi perjalanan kereta api dan juga pengguna jalan. Untuk sekarang sih ada 3.888 perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera, dengan 1.089 diantaranya ini adalah perlintasan liar yang beresiko tinggi. Jadi ternyata dari tahun 2017 sampai April 2026, KAI bersama pemerintah sudah menutup 2.220 perlintasan liar serta menangani nih ratusan titik melalui pembangunan flyover dan underpass untuk mengurangi potensi kecelakaan. Jadi masyarakat juga diimbau untuk nggak bikin atau ngebuka kembali perlintasan liar dan selalu disiplin nih ketika melintas. Apalagi kalau kita ingat-ingat juga teman perdua, kereta api ini punya jarak pengereman panjang dan nggak bisa berhenti mendadak. Jadi kita utamakan keselamatan kita juga, dan please banget nih. Tapi kan tuh di Tanjung Pinang gak ada kereta api. Iya, tapi kan tidak menutup kemungkinan one day kamu tetap akan menaiki kereta api, atau mungkin kamu akan melewati lintasan kereta api itu juga teman perdua. Karena kan emang ada nih, kita harus stop karena kereta api mau lewat. Tapi sangat disayangkan ternyata kesadaran masyarakat itu mereka lebih milih untuk cepat nyampe dibandingin nyawanya selamat.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini

0: supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Sama Pro2, pastiin kamu station on 92.1 Pro2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Karena nanti kita akan mengetahui perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang untuk besok. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi, teman Pro2, karena nanti kita akan merelay program 1 Tanjung Pinang yang akan terhubung langsung dengan BMKG Tanjung Pinang.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali hadir untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya Rika sudah bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Fadris.
1: Halo, selamat sore Rika.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Sehat ya. Baik, silakan saya sampaikan informasinya, Mas.
1: Baik, Karika. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berawan tebal dan pada siang hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan tebal. Kemudian angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 77 hingga 98%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna, bervariasi ketinggiannya yang diperkirakan yaitu kategori tenang hingga rendah, dengan ketinggian 0,1 hingga 1,25 meter. Dan himbauan pada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang hari di esok hari. Dan waspada juga terhadap potensi banjir pesisir ataupun banjir rob di wilayah pesisir Bintan seperti Bintan Utara, Teluk Sebong, dan Bintan Timur sekitarnya pada tanggal 1 hingga 8 Mei mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Fadris. Jadi ada waspada akan banjir rob gitu tadi ya?
1: Iya.
0: Iya. Bisa dijelaskan kembali nih untuk wilayah-wilayah yang berpotensi untuk terdampak nih, Mas Fadris?
1: Ya, jadi kalau untuk banjir rob sendiri untuk di wilayah Pulau Bintan, untuk area yang akan terdampak diperkirakan adalah di wilayah pesisir Bintan Utara, kemudian

0: Sebuang dan juga Bintan Timur. Nah, banjir rob sendiri ini penyebab utamanya adalah dari aktivitas fase bulan, di mana pada tanggal 1 hingga 8 Mei mendatang itu adalah fase bulan penuh atau fase bulan purnama. Jadi gravitasi dari bulan bisa mempengaruhi dari ketinggian air laut seperti itu, Pak.
1: Oke. Baik. Jadi potensi tersebut tidak terjadi pada Tanjung Pinang gitu ya, sampai dengan 8 Mei nanti begitu ya, Mas Robi?
0: Betul, Kak. Jadi untuk wilayah Bintan peringatan ininya.
1: Oke. Baik. Nah, Mas, ini kan BMKG ya, baru saja mengeluarkan peringatan dini terkait dengan peningkatan curah hujan di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara nih, Mas. Peringatan dikeluarkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Mei nanti ya, Mas ya. Nah, apakah kondisi cuaca ekstrim ini akibat gangguan atmosfer tersebut berpotensi meluas juga nih ke wilayah Kepri nih, Mas?
0: Ya, Kak. Jadi kalau untuk peringatan dini cuaca ekstrim itu terdapat 3 kategori ya. Yang pertama adalah kategori waspada, kemudian kategori siaga, lalu yang paling tinggi adalah kategori awas. Nah, kalau untuk wilayah Kepulauan Riau sendiri ini, sesuai dengan informasi yang telah dikeluarkan BMKG terkait dengan potensi cuaca ekstrim di 3 hari ke depan, untuk wilayah Kepulauan Riau sendiri masuk dalam kategori terendah, yaitu wilayah waspada. Jadi walaupun dalam kategori yang sangat rendah, tentunya masyarakat Tanjung Pinang juga diharapkan tetap waspada terhadap peningkatan cuaca yang signifikan seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Mungkin ada fenomena alam nih yang bisa kita lihat gitu agar masyarakat pesisir khususnya nelayan juga lebih waspada lagi begitu, Mas?
0: Ya, Pak. Jadi kalau untuk tanda-tandanya sendiri seperti kita yang bisa kita alami setiap hari ya, misalnya kalau sudah melihat langit sudah gelap, awan sudah gelap, nah itu kemungkinan di wilayah sekitar awan gelap itu akan terjadi seperti misalnya angin kencang dan juga petir, lalu kemudian disertai dengan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Nah, kenapa sih, Mas, intensitas hujan ini justru meningkat ya, padahal Indonesia ini sedang memasuki masa transisi ya menuju musim kemarau nih, Mas?
0: Iya, betul, Kak. Jadi kalau untuk musim kemarau sendiri secara umum di Indonesia, menurut data terakhir adalah wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim kemarau itu baru sekitar 7-8% dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, lalu kenapa di wilayah Kepri ini peningkatan curah hujannya justru meningkat? Nah, jadi kembali lagi kepada iklim di wilayah Kepulauan Riau, di mana iklim di Kepri ini, khususnya di Pulau Bintan, itu masuk dalam kategori satu musim atau hujan sepanjang tahun tipe iklimnya. Jadi memang di Pulau Bintan ini curah hujannya akan lebih tinggi dibandingkan dari wilayah Indonesia pada umumnya. Nah, lalu peningkatan curah hujan ini juga bisa disebabkan oleh fenomena skala lokal maupun juga skala global. Kalau untuk skala lokalnya misalnya seperti terkait suhu maupun tekanan udara yang berubah-ubah, dan juga ada namanya terkait dengan labilitas atmosfer seperti itu, Kak. Nah, labilitas atmosfer ini itu seperti misalnya adanya perubahan suhu yang drastis, kemudian perubahan tekanan udara yang drastis, kemudian bisa juga disebabkan oleh pengaruh pola pergerakan angin, misalnya ada pola belokan angin dan juga pola pertemuan arah angin. Nah, kemudian untuk skala globalnya atau skala besarnya, misalnya terkait dengan MGO. Nah, pada saat ini menurut data yang kami miliki, MGO dalam fase 2 itu sedang berada di wilayah Samudra Hindia. Nah, tentunya akan secara spasial itu aktif meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk juga dengan Kepulauan Riau. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Jadi curah hujan ini akan meningkat ya di Kepri juga termasuk wilayahnya di bulan Mei ini, begitu ya, Mas ya?
0: Betul, Pak. Setidaknya hingga 2-3 hari ke depan akan meningkat curah hujan.
1: Oke, baik. Nah, terima kasih Mas Padris. Jadi sedikit kita lebih tahu ya apa yang terjadi saat ini dan kenapa ya, juga cuaca betul di tempat kita ini berbeda dengan tempat lain. Tadi kata Mas tadi kan kita nih hujan sepanjang tahun tadi kata Mas ya.
0: Betul, tipe iklimnya kita hujan sepanjang tahun,
1: Kak. Oke, baik. Terima kasih Mas Padris. Selamat sore, Mas.
0: Sama-sama, Kak. Selamat sore.
2: Rusa,

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

sama Adele sama Produa yang nemenin kamu ya di sore ceria. Selamat menikmati akhir pekan kamu sama Produa. Besok udah ketemu sama hari Senin. Selamat beraktivitas kembali ya. Udah jam 5 berarti udah waktunya juga buat Adele ngasih topik ke teman Produa. Kali ini Adele pengen nanya sama kamu. Kita bahas yang ringan-ringan aja ya. Teman Produa, semoga ini topiknya tuh bukan seperti jaga malam, lebih hati ke hati. Tapi kali ini tuh Adele pengen nanya aja nih sama kamu. Sekarang itu kan banyak banget ya istilah, ada HTS-an, terus juga ada TTM. Tapi sekarang tuh emang sedang berlakunya tuh HTS-an mulu. Dari banyaknya istilah-istilah dalam relationship, kamu pernah ada di fase yang mana sih? Coba ceritain ke aku, apa sih serunya HTS-an teman Produa? Adel tuh jadi penasaran ya, soalnya banyak banget orang-orang di TikTok, di Instagram, mereka tuh bilangnya, oh ini HTS-an aku. Bahkan di real life juga kayak gitu, oh itu pacar kamu? Enggak, HTS-an doang. Hah? What? Apa nih? Gimana nih konsep HTS-an? Coba kasih tahu ke Adele teman Produa. Serunya HTS-an tuh apa sih? Menurut kamu konsep HTS-an tuh yang kayak gimana sih? Hubungan tanpa status. Dia hubungan tapi tanpa status. Nah itu gimana? Coba kasih tahu ke Adele. Jawabannya bisa gabung melalui chat di aplikasi RR Digital atau juga bisa gabung melalui WhatsApp di 0811 777 9216. Adele tungguin jawaban dari kamu.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok.

bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Sore Ceria.

Sama Predua, jujur deh, kamu pernah gak sih ada di hubungan yang ya deket sih, tapi bukan pacar, chat tiap hari, perhatian jalan terus, tapi pas ditanya, ini kita apa? Jawabannya ngambang, gak ada jawaban. Nah, itu dia yang sering disebut HTS ya, alias hubungan tanpa status. Tapi pertanyaannya, emangnya serunya HTS itu apa sih? Adul tuh penasaran banget, soalnya banyak kan? Tim HTS-an, tim jalanin aja dulu. Jalannya tuh sampai kemana ya, manis ya? Karena kalau ngomongin relationship zaman now, istilahnya tuh makin banyak ya. Dulu mungkin cuma teman atau pacar. Sekarang ada TTM, teman tapi mesra, HTS, situationship. Bahkan ada yang deket tapi gak bisa dimiliki. Waduh, ini mah dalam banget kan jadinya. Kalau kita ngobrolin tentang TTM, teman tapi mesra, ini istilah yang emang udah cukup lama sebenarnya. Bahkan ya, sempat populer banget gara-gara lagu Teman Tapi Mesra dari Ratu. TTM itu biasanya dua orang yang udah jelas dekat, ada rasanya. Rasanya tuh ada atau berdua. Tapi, nah, tapi apa tuh Del? Belum tentu dia tuh mau jadian. Belum tentu juga dia sebenarnya gak mau jadian sih. Masih ada batas, tapi ya mesranya jalan terus. Kayak hubungan siapa tuh?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik Cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih barengan sama Adele, teman Pro2 yang nemenin kamu di sore ceria ya. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang TTM, terus ada friendzone juga, baru sering kita dengerin lagunya Budi Dorebi. Kali ini kita move ke HTS, hubungan tanpa status. Kalau HTS ini levelnya ternyata lebih abu-abu loh. Jadi udah kayak pacaran, chat yang intens, jalan bareng, bahkan cemburu juga ada, tapi gak ada labelnya. Serunya mungkin bebas, gak terikat, gak ada tuntunan berlebihan, bisa jalan tanpa tekanan status. Ya, tapi minusnya juga ada sih. Kalau dari POV aku ya, gak ada kepastian, rentan overthinking, karena cuma salah satu yang serius. Aduh, kok bisa sih?

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Tanjung Pinang.

Waktunya buat ngebacain jawaban dari teman Predua nih. Ada dari siapa di sini? Afif. Halo, selamat petang. Gabung ya. HTS itu seru sih karena hubungan ini punya semua fitur pacaran kecuali kepastian. Chat tiap hari? Iya. Ngambek? Iya. Cemburu? Iya. Tapi pas ditanya, jadi kita apa? Langsung mendadak sinyal hilang kayak masuk terowongan. Kadang HTS itu bikin bingung. Kalau dia deket sama orang lain, kitanya kesel. Tapi mau marah juga sadar diri. Lah, emang gue siapa? HTS juga ngajarin satu hal, bahwa ternyata yang paling olahraga itu bukan badan, tapi hati. Lari pagi enggak, tapi overthinking maraton tiap hari. Gue mau dengerin lagu yang liriknya kayak gini. Arah pulang kita berbeda, kau berjalan ke mengudara, satu jam kita yang tak sama sampai jumpa. Tahu kan lagunya Oke Oke? Okay. Bentar. Gak semua lagu itu gue tahu ya. Bentar. Aku ingat-ingat dulu ya. Lagunya Nabila Takia bukan sih kayaknya? Yang apa? Ku ingin pisah ya? Ku ingin pisah ya lagunya? Atau belum mulai ya? Sabar. Aku tuh jadi bingung. Semoga lagunya bener ya. Oke, lanjut. Aku bacain lagi jawaban dari teman Pradua. Di sini ada Anjas. Assalamualaikum. Selamat sore, Inces Idol cantik. Update cuacanya sore ini terpantau mendung manja. Asik. Waalaikumsalam. Sore-sore kok bahas HTS sih, Kak? Ada apa ini? Iya, karena aku bingung aja HTS ini emangnya tren ya teman Pradua. Soalnya muncul mulu HTS-an di FYP aku. Serunya HTS itu gak ada ikatan dan gak boleh ada yang cemburu sih, Kak. Mungkin menurut aku itu seru ya, tapi kenyataannya pasti ada salah satu yang cemburu. Dengan gak ada ikatan itu gak bisa nuntut apa-apa ya, Kak. Minusnya juga banyak, Kak. Bisa ditinggal tiba-tiba tanpa adanya pamit dan lain sebagainya. Jadi aku udah gak mau HTS-an aja, yang ada status aja. Dan yang udah aku yakin aja bakal sama aku terus sampai tua nanti. Meskipun jodoh di tangan Tuhan, tetap kita bisa memilih. Dan yakin apa yang kita pilih itu pilihan Tuhan juga. Untuk lagunya Mau Payung Teduh di Atas Meja, semangat siarannya Inces Idol cantik. Saya ada bagian slow serta makin cantik terus ya. Amin. Doa baiknya balik.

0: Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.
1: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin

Premier 2026. Dengerin terus Pro 2

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan

0: Kepiting itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: FM Tanjung Pinang.
1: Tumben nih, kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
2: Ya, mau gimana lagi? Namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
1: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
2: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file. Penting katanya.
3: Iya, sorry. Tapi tetap aja, fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
2: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok.
1: Aduh.
4: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
1: Iya, Pak, minta maaf ya, Pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin, akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi, beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah, sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya, kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Tadi itu kan kita emang masih ngebahas banget tentang HTS ya, hubungan tanpa status. Ya, ini istilah yang memang lagi naik juga sih. Teman perdua, ATS, terus ada situationship juga. Tapi biasanya lebih ke hubungan yang jalan aja dulu tanpa definisi yang jelas. Kayak nyaman, tapi gak mau ribet nih sama komitmen. Kalau ditanya awal mulanya gimana dengan istilah-istilah ini, ya sebenarnya istilah kayak gini tuh muncul karena cara orang ngejalanin hubungan juga berubah ya. Dulu hubungan itu lebih langsung jelas, kenalan, pendekatan, jadian. Sekarang banyak yang lebih santai sih, explore dulu atau bahkan takut sama komitmen. Ditambah lagi pengaruh media sosial dan budaya pop yang bikin istilah-istilah kayak TTM dan HTS ini makin popular dan relatable juga kan teman perdua. Kalau tadi aku udah bacain juga beberapa jawaban dari kamu, nah ini ada lanjut mau ngebacain lagi jawaban dari teman perdua juga sebelum kita bakalan gabung nih ke Perdua Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie. Ada Raka yang udah gabung sama Adel. Seringnya HTS itu kayak dapat paket pacar trial version sih kak. Ada perhatian, ada yang nemenin, tapi nggak ada tagihan kamu lagi di mana, cuma ya gitu trial doang, kapan aja bisa expired. Raka, nggak seru. Gimana kalau misalnya dia baper sama kamu? Tapi kalau emang dua-duanya sama-sama pemain kayaknya nggak baper, tapi ya yeah, we never know teman berdua siapa yang bisa bertahan di permainan tersebut. Terus ada Dina yang ikutan gabung. Kadel pengen request lagu dari ini dong, dari Jenny yang Dracula. Boleh enggak? Boleh, boleh, boleh. Aku puterin yang Dracula ya buat kamu. Di sini doi gabung teman perdua untuk jawabannya nih. HTS itu seru di awal, Kak. Soalnya semua masih manis, tapi makin lama makin sering nanya dalam hati. Aku ini siapa sih? Pas di dekat sama yang lain, kita enggak punya hak buat marah. Sakitnya tuh di situ. Makanya yang pasti-pasti aja, lagian nyaman banget kamu jadi HTS-an.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan.

ruangan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih di Produ FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke teman Produ ini di malam hari ini bersama dengan aku Angela Mercuandari yang siap menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Sekarang kita lagi ada di Jaga Malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Ngobrol dua untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia,

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Barusan lagu yang kamu dengerin, lagu dari Psychoji dengan Pengen Kurus. Meanwhile Angel pengen banget gemukin badan. Dan untuk di malam hari ini pastinya masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, sesuai dengan yang mungkin kamu ketahui juga ya, karena ini malam Senin alias weekend, jadi sudah pasti membahasnya seputar entertainment. Dan untuk informasi entertainment di apa namanya di malam hari ini, salah satunya datang dari Friendster. Kamu mungkin yang anak-anak milenial tahu lah sama platform legendaris yang satu ini. Dulu di awal tahun 2000-an bisa dibilang menjadi rajanya sosial media ya. Dan sempat hilang di tahun 2015 karena sempat kalah saing juga sama Facebook sama IG. Tapi sekarang Friendster is comeback, bukan sekedar nostalgia biasa aja. Di saat semua sosmed penuh dengan algoritma, konten viral dan juga engagement bait, justru kalau Friendster ini ngambil arah sebaliknya, no ads, no algorithm, no spam. Fokusnya cuma satu, koneksi sama orang yang beneran lah kayak kamu kenal di dunia nyata. Bahkan gak ada rekomendasi kayak akun-akun randomly random, bener-bener circle-circle-nya kita aja. Kalau di Instagram mungkin kita sering kan kayak suggested to follow dan segala macamnya. Tapi kalau di Friendster, memang dia tersedia eksklusif aja di iPhone untuk saat ini dan cocok untuk kamu yang pengen nambah temen circle-circle kamu aja ya. Jadi buat kamu yang pengen mengakses Friendster, unfortunately ya hanya tersedianya baru di platform yang platform ini tuh baru tersedia di iOS aja. Jadi untuk yang Android mungkin belum bisa mengakses that. Yang kayak gini-gini kan harus nunggu apa sih namanya teman Pro 2, kayak nunggu ini gak sih, nunggu giliran gitu gak sih, ya kan, kadang tuh kayak dia gak secara langsung mengglobal bisa semua mengakses, jadi kayak bertahap, istilahnya bertahap guys gitu. Ada yang sudah kangen kan dengan Friendster? Jujur karena Gen Z, jadi udah kenal Facebook, jadi aku gak tahu itu Friendster apa, but it is like really really interesting to try it, maybe nanti kita coba lah ya kalau misalnya udah bosan dengan segala platform sosmed yang ada di HP.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman enggak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru. Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
1: Udah hilang, dimakan dino.
0: Wow, rar.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Jaga Malam, tapi sekarang udah masuk ke segmen teman cerita ya, sampai nanti jam 11 malam. Dan untuk di malam hari ini aku pengen ngasih kamu topik yang dibilang apa namanya, berat tuh enggak juga sih ya, tapi dibilang ringan enggak juga gitu, kayaknya ada di middle gitu ya, 50-50 teman Pro 2. Memang kalau kita lagi ngomongin terkait dengan fase kehidupan ya, pasti kita tuh punya yang namanya musuh. Dan musuh terbesar kita tuh kadang bahkan diri kita sendiri, teman Pro 2. Kayaknya agak susah untuk melawan apa yang ada dalam pikiran kita sendiri, apa yang menjadi overthinkingnya kita. Itu termasuk salah satu musuh sih menurut aku yang ada di kepala kita ya. Tapi ngomongin terkait dengan musuh terbesar ya, selain diri kita sendiri, kalau aku boleh tahu tuh, Pro 2, sepanjang kamu hidup, kamu tuh pernah gak sih punya musuh yang mungkin kamu tuh gak, secara gak sadar nganggap dia tuh bukan musuh, tapi ternyata dianya yang menganggap kamu tuh musuhnya dia, atau sebaliknya, bahkan orang itu mungkin gak gimana-gimana sama kamu, tapi kamu udah nganggap dia tuh kayak jadi musuh kamu gitu. Tapi untuk teman Pro 2 yang ngerasa punya musuh nih ya saat ini ya, aku yakin sebenarnya you're not literally wanted to say they're your enemy gitu sih sebenarnya. Enggak sepenuhnya pengen nganggap mereka sebagai musuh. Mungkin ada beberapa rasa dendam aja yang belum terselesaikan, ada keganjalan di hati kamu yang belum termaafkan juga. Jadi wajar kalau mungkin itu saat ini terjadi sama kamu. Tapi yang namanya dendam itu jangan dipendam lama-lama, teman Pro 2, karena gak bagus juga untuk diri kita sendiri ke depannya. So pertanyaannya itu ya tadi ya, kira-kira kamu sepanjang hidup ini pernah punya musuh gak sih, atau pernah dianggap musuh gak sih sama orang lain? Okay? Aku tungguin jawaban kamu sampai nanti jam 11 malam. Untuk yang mau ikutan bergabung, boleh langsung gabung di WhatsApp kita 0811 777 9210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Dah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada, yang mungkin sekarang baru saja mendengarkan kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Masih ngomongin terkait dengan musuh teman Pro 2. Pernah gak sih punya musuh sepanjang hidup kamu? Pernah punya musuh atau pernah dianggap musuh gak sih sama orang lain? Oke, ini ada dari Mark ya, yang katanya baru pertama kali kirim WA ke Pro 2. Asik. Ngomong-ngomong soal musuh nih Kak, sebenarnya aku tipe orang yang akan merasa dendam kalau misalnya ada orang yang pernah nyakitin hati aku. Masa sekolah adalah masa yang sulit ya buat aku, karena banyak orang yang kurang suka sama aku dan cukup berat untuk aku lalui. Jadi kekesalannya hanya disimpan di hati. Tapi itu dulu ya. Karena sekarang aku mikir, ngapain ya dendam sama orang lain? Terus jadi beban pikiran di hati, dan mending kita hempaskan aja gitu. Fokus dengan diri kita masing-masing, isi pikiran dan hati dengan hal yang positif, dan jangan beri ruang dengan dendam yang memenuhi ya. That's alright sih. Tapi aku setuju sama kamu ya, ketika kamu bilang masa sekolah itu adalah masa-masa sulit, karena mungkin di saat itulah kita lagi nyari jati diri juga kan teman Pro 2. Akan ada masa dimana kayak ketika ada orang yang pernah nyakitin kita tuh, akan sangat mudah kita jadi dendam dan menganggap mereka tuh musuhnya kita. Ini adalah fase yang sama seperti waktu aku masih sekolah dulu, Mark. Bahkan sampai aku kuliah tuh aku masih punya sifat-sifat yang seperti itu. Aku harus mengakui dan harus ngeklaim kalau diri aku tuh termasuk dendaman. Dan aku gak suka dengan sifat itu akhirnya di masa-masa ketika beranjak dewasa gitu ya. Kalau dipikir-pikir, yang namanya musuh itu kayak dulu tuh mungkin hanya 1-2 gitu. Tapi kalau sekarang teman sendiri pun bisa jadi musuh gitu. So kita jadi lebih banyak mensortir siapa aja yang cocok jadi teman kita gitu pada akhirnya. Kalau dulu mungkin kita ngerasa kayak semua orang adalah teman. Tapi pas udah gede justru gak semua teman adalah teman. Bahkan teman kita sendiri mungkin nganggap kita musuhnya mereka gitu. But we never know about it. Jadi as long as it makes you feel safe, ya isi saja pikiran dengan hal-hal yang positif. Dan benar kata kamu, jangan memberikan ruang dendam yang memenuhi, karena itu bakalan membuat energi kita tuh jadi negatif juga. That's alright, simple thing sih sebenarnya. Thank you ya by the way ya Mark ya. Gitu aja sih Kak pengalaman aku. Terima kasih udah dibaca. For the first time sending a message to Pro

2 menurut aku ini udah really really good ya. Thank you so much. Requestnya lagu Tulus yang Diri ya. Okay. Lagunya setelah ini bakalan aku puterin. Terima kasih banyak Mark. And then ini juga ada dari Kak Dwi. Halo, selamat malam Kak Dwi. Malam Angel, jaga malam, jangan galau malam-malam. Hai. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya kalau dibilang punya musuh, punya dulu. Tapi itu dulu Kak, waktu masih sekolah. Nih rata-rata pada masih sekolah gitu ya. Sebenarnya aku gak nganggap dia musuh sih. Tapi waktu itu memang kita sempat bermusuhan karena kesalahpahaman aja. Awalnya kita tuh berteman, tapi ujung-ujungnya karena salah paham, dia yang musuhin aku. Dari situlah aku menganggap bahwa dia juga musuh aku gitu. Walaupun sebenarnya dalam hati aku tuh gak pernah menganggap kalau dia tuh musuh aku. Tapi semuanya sudah berlalu, walaupun kita udah gak komunikasi lagi sekarang sejak hari itu. Tapi akhirnya aku sadar bahwa tidak ada gunanya menyimpan dendam dan menaruh rasa marah terhadap seseorang terlalu lama. Jadi aku udah maafin dia, walaupun sampai hari ini mungkin dia belum bisa maafin aku. Okay, I see. Kadang kita tuh ketika sudah bisa mengikhlaskan sesuatu ya teman pro 2, itu memang bukan dalam jangka waktu yang singkat, mungkin dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dari situ juga kita jadi banyak introspeksi diri dan akhirnya menyadari bahwa semakin kita dewasa, ternyata hal-hal receh semacam ini tuh gak perlulah untuk dibesar-besarkan gitu. Dan as long as it makes you feel that's the right things, menurut aku itu sudah langkah yang tepat sih Kak Dwi. Kayak kamu ngerasa ya udah deh aku udah maafin, walaupun aku gak pernah tahu dia udah maafin aku atau belum. Tapi at least segala dendam yang ada di hati kamu itu semuanya sudah terselesaikan. Kamu juga sudah berdamai dengan yang lalu-lalu. Dan itu udah cukup menjadi satu langkah yang lebih maju dari diri kita yang di belakang hari ya. Itu salah satu bentuk dimana dunia tuh menunjukkan ke kita bahwa ya inilah adanya, dunia ini jahat sebenarnya. Tapi gimana caranya kita bisa tetap menjadi baik di tengah kejahatan-kejahatan itu mungkin ada di sekitar kita ya. Terima kasih banyak Kak Dwi. Anyway, katanya mau requestnya lagu dari Hindia. Asik Hindia terus ya Kak Dwi ya. Katanya mau request lagu Hindia yang Everything You Are. Alright, lagunya nanti diputerin ya. Terima kasih banyak. Ini juga ada dari Aji. Tapi nanti deh ya Ji ya, aku bacain punya kamu. Kita ke lagu dulu karena kayaknya udah cukup kepanjangan. Aku dari tadi ngoceh dan yapping. So let's go for the next song. Ini ada lagu requestan dari Mark yang tadi request lagu dari Tulus dengan Diri. So let's check this out.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: pelan-pelan ya, Nak. Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
1: Iya nih, Bu.
0: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
1: 1 tahun 5 bulan, Bu.
0: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
1: Nanti saja, Bu.
0: Wah, kenapa, Bu?
1: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Ibu, mau kemana?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di teman cerita di malam hari ini, masih dengan topik yang sama teman Pro 2. So far, sepanjang kamu menjalani hidup, kamu pernah gak sih musuhan, atau pernah punya musuh, atau pernah dianggap musuh sama orang lain? Oke, aku mau bacain lagi ini yang ada di WhatsAppnya Pro 2. Halo, selamat malam buat Bang Raka. Halo, selamat malam Bang Raka. Ikutan gabung Kak Angel ya? Boleh. Ngomongin terkait dengan musuh, sebenarnya aku gak pernah punya musuh sih. Dan sejauh ini aku chill aja. Kalau misalnya pun ada orang yang mungkin nganggap aku musuh pun, aku gak sadar. Karena se-YOLO itu ya, bestie ya. Ya karena menurut aku hidup tuh simple aja. Kalau misalnya ada yang nganggap kita musuh, ya udah, bodo amat. As long itu bikin kita tidak ikutan terpancing, menurut aku semuanya fine-fine aja. Jadi ketika ada orang yang mungkin gak suka sama kita, cuek aja sih kalau aku mah. Makanya gak pernah menganggap orang lain tuh musuh. Betul. Ya sebenarnya tuh yang doktrin pikiran kita tuh ya diri kita sendiri, ya gak sih teman Pro 2. Mungkin kalau kita se-YOLO Bang Raka nih ya, kita tuh gak akan ada tuh yang namanya perasaan buruk sangka sama orang lain dan segala macam. Ya keren sih Bang Raka kalau misalnya punya mindset seperti itu, karena gak semua orang mampu untuk mengolah emosi seperti kamu, yang dimana kita kayak disenggol dikit aja langsung senggol bacok gitu ya kan. Kak Angel, request lagu dari Sal Priyadi ya. Oke, boleh. Yang ada titik-titik di ujung doa. Oke, boleh. Lagunya setelah ini diputerin ya, bestie ya. Thank you, thank you. Dan untuk teman Pro 2 yang lain yang mau ikutan bergabung, ini aku juga masih kasih kesempatan. Kamu boleh WhatsApp seperti Bang Raka dan juga teman-teman yang lain di 0811-7779210. Atau mungkin sekarang ada yang lagi streaming nih di RRI Digital, boleh juga di live chat kita. Ini aku juga lagi baca-baca live chat. So far sih belum ada yang terbaru ya untuk di live chat. Kalau misalnya mau komen di sana juga bisa banget teman Pro 2. Oh ada nih, sorry, ada Zulia ya ternyata. Ini soalnya tadi kayak gak cloud gitu. Oke, malam Kak, boleh request lagu Remu dari Angie Carvalho. Wah, Angie, lagu Angie udah masuk belum ya di kita ya? Sabar, coba aku cek dulu ya, Angie Carvalho. Angie tuh bagus banget lagi suaranya. Cuma sayangnya kita kayaknya belum masuk deh. Besok deh ya, coba aku approve ke MD supaya lagunya dimasukin ya. Salamnya buat kakak penyiarnya aja dan di Angie seluruh Indonesia yang lagi saat ini dengerin via RRI Digital. Thank you Azulia ya.

tapi lagu endingnya kita belum masuk. Aku harus follow up dulu nih ke music director kita supaya lagunya dimasukin ya, Angie ya. Nih Angie aku lagi suka banget, kemarin juga baru nampil kan ya di Indonesian Idol. Dia duet sama siapa ya kemarin ya Angie ya? Sama siapa? Rio ya kalau gak salah ya. Sama Rio kalau gak salah deh. Angie tuh emang keren banget suaranya. Thank you ya Zulia ya. Oke, teman peredua kita ke lagu dulu deh. Kalau gitu ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Tadi requestan dari Bang Raka. Semoga suka sama lagunya. Check this out.

0: Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
2: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
3: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
4: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
0: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Buku Aruna dan Lidahnya merupakan novel yang lahir pada tahun 2014 sebagai karya dari penulis Indonesia Laksmi Pamuncak. Novel ini menceritakan kisah seorang wanita yang bernama Aruna, seorang ahli makanan dan epidemiologi bersama 3 rekannya dalam sebuah perjalanan kuliner di Indonesia. Novel ini nggak cuma mengeksplorasi keanekaragaman kuliner di Indonesia, tetapi juga menyelipkan berbagai elemen budaya, sosial, dan politik dalam ceritanya. Dari perjalanan itu, selain menikmati berbagai hidangan lezat, Aruna dan rekannya juga terlibat dalam berbagai perbincangan tentang makanan, hubungan antar manusia, serta masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Salah satu aspek menarik dari novel ini ialah penggambaran Laksmi Pamuncak mengenai berbagai makanan dan minuman tradisional di Indonesia dengan detail, sehingga memberikan pengalaman yang nyata dan memikat bagi para pembaca. Selain itu, dalam buku Aruna dan Lidahnya yang terdiri dari 427 halaman ini juga menyelipkan berbagai isu yang lebih dalam seperti korupsi, politik, dan lingkungan hidup di tengah-tengah kisah persahabatan, cinta, dan petualangan yang menghibur. Dengan penggambaran yang rapi dari Laksmi Pamuncak, novel ini berhasil menciptakan narasi yang seimbang antara kesenangan dan refleksi tentang keadaan sosial dan politik di Indonesia. Sehingga, secara keseluruhan, buku berjudul Aruna dan Lidahnya menjadi sebuah novel yang menarik dan menghibur, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang kekayaan budaya dan kuliner di Indonesia, sambil menghadirkan gambaran yang realistis tentang kehidupan sehari-hari di Indonesia.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Masih di Peradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih di Jaga Malam untuk teman cerita ya. Ada dari Hafid. Selamat malam semuanya. Mau request lagu dari Mikvar Suganda, Antihero. Terima kasih Mikvar Suganda ya. Sabar, coba aku cek dulu ya. Mikvar Suganda, kita punyanya itu lagu Mikvar Suganda yang Gemuruh Riuh. Yang itu Antihero kita gak ada ya Bang Hafid ya. Kalau misalnya mau request ulang, coba chat aja lagi. Alright. Oke, kita coba cek lagi di RRI Digital apakah masih ada. Anyway, oh iya, teman Peradu, untuk kamu yang mungkin belum tahu ya cara mengakses aplikasi RRI Digital, ini kamu bisa download di Google Play Store atau di App Store. Terus cari aja RRI Digital dan tinggal download. Setelah itu bisa pilih channel Peradu Tanjung Pinang, buka live chat. Kamu bisa dengerin kita dimanapun dan kapanpun, sekaligus juga bisa menikmati konten video dan juga audio kita. Di sana ada podcast, ada berbagai produksi seperti ILM, filler, terus juga lain-lainnya lah ya, yang bisa teman perdua dengerin fleksibel dimanapun dan kapanpun. Oke, ini juga di WhatsApp masih ada dari Bang siapa ini? Jevin ya. Hai, selamat malam. Selamat malam untuk semua pendengar Pro 2 malam ini. Ikutan bercerita soal musuh. Sepertinya aku tuh gak punya musuh sih ya. Tapi kalau misalnya orang nganggap aku musuh, itu ada. Dia itu tetangga tapi masih saudara dari ayah. Jadi awalnya tuh gini kak, waktu di rumah itu lagi ada acara memperingati 1 tahunnya meninggal nenek. Terus acaranya kan setelah isya. Kalau di sini tuh namanya kayak kenduri, ya sama sih kita juga nyebutnya kenduri. Nah setelah acara selesai kan kalau ada orang yang nggak bisa ikut, alhasil kendurenannya itu dibagiin gitu. Nah saat itu aku ke rumah nenek-nenek tua yang sudah berambut putih lah. Aku panggil-panggil, nggak dibukain pintunya, ya udah aku tinggal dulu, aku antar ke rumah satunya dulu, baru nanti kalau misalnya udah aku samperin lagi. Nah waktu aku balik lagi ke rumah nenek-nenek ini, sumpah nenek ini bikin terkejut ya guys ya. Rumahnya gelap. Aku mau ketuk pintu lagi, malah nongol di jendela dan rambutnya tuh dibiar terurai, gak dikuncir. Nah aku kan takut dan kaget ya, terus refleks ya bilang gitu lah. Namanya orang kaget, jadi refleks ada omongan yang keluar juga waktu itu. Di situ neneknya tuh gak terima. Udah 3 kali aku samperin ke rumah, nuduh yang enggak-enggak juga. Terus baru 2 hari lalu aku samperin lagi sambil bawa kayu, katanya dia sambil bawa kayu katanya aku yang udah buat dia sakit. Padahal aku gak ngapa-ngapain. Dan parahnya lagi waktu itu aku lagi mau nyoba senapan angin baru beli, dibilang mau nembak dia. Aduh, ada-ada aja ya. Tapi ya udahlah, emang begitulah mungkin namanya orang tua kan juga emosionalnya unstable ya. Kayak kalau orang bilang tuh, orang tua tuh ketika mereka sudah semakin bertambah umur, mereka akan kembali lagi seperti mereka waktu kecil gitu tuh, Fredua. Rekasnya lagu Putri, lagu lapangan, puterin lagu Lapang Dada, Shalom Seven. Oke, lagunya nanti diputerin ya. Oh ya, dari Bang Hafid katanya

lagu Fish juga nggak apa-apa. Mau lagu Fish yang mana by the way, Bang siapa? Bang Hafid. Ini kita punya Otuan, Arteri, terus ada Tarot, ada Nina. Kita sebenarnya lagu Fish gak terlalu banyak ya. Sama kalau gak salah aku harusnya ada lagu Berita Kehilangan sih. Ya sama ada lagu Berita Kehilangan juga. Nah mau yang mana tuh diantara 5 itu? Kita terbatas Fish. Ya kamu tahu sendirilah ya kenapa terbatas. Gak semua lirik bisa masuk soalnya di kita. Oke okay, mau dipilih yang mana Bang Hafid? Boleh chat aja lagi ya. Sambil nunggu kita ke Shallow on 7 dulu. Ini yang tadi request Lapang Dada. Langsung aja kita puterin lagunya spesial buat Bang Jevin tadi ya. So let's go.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan,

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda.

Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Imagination.
1: Yes, there is a special song from Shawn Mendes with Imagination. Anyway, teman Predue, kita masih ada di Jaga Malam untuk teman cerita. Selamat malam untuk mungkin yang lagi dengerin kita sambil rebahan, atau ada juga yang lagi di jalan sambil dengerin Predue Tanjung Pinang. Hati-hati on the way home ya. Untuk kamu yang saat ini lagi dengerin kita, mungkin di tengah suasana sehabis hujan, karena tadi sempat hujan ya di Tanjung Pinang. Tapi mungkin ada juga yang di tempatnya lagi adem-adem aja, alias gak hujan, gak panas juga. Aku mau bacain lagi, selamat malam ini buat Bang Anjas. Selamat malam guys. Selamat malam Madam Angel, jaga malam, jagain Angel lagi nih sampai jam 12 malam, 2 malam berturut-turut.

perut jagain aku ya, takut pacar kamu marah nanti. Di Bogor habis hujan deras, madam. Enak banget cuacanya buat tidur. Oh iya, sama dong kayak kita baru habis hujan tadi. Aku dari pagi ya sampai sore. Aduh, tidurnya tuh bener-bener nyenyak banget. Kayak siaran malam tuh jadinya waktunya panjang gitu ya, untuk menikmati waktu dari pagi sampai sore. Ya, tapi sekarang masih dengan mode santai ngegame sambil nyemil, ngopi juga, tapi tetap sambil dengerin Peradua Tanjung Pinang pastinya. Ikutan topiknya, ngomongin soal musuh ya tadi ya. Sejauh ini sih aku enggak merasa punya musuh sih, madam. Tapi kalau orang anggap aku musuhnya, dia ya udah, aku enggak peduli ya, karena aku enggak pernah mau cari masalah dengan orang lain. Paling ada musuh sesat aja ketika di jalan. Iya sih. Contohnya musuhan sama taksi itu tuh ya, benar-benar deh setelah kejadian kecelakaan kereta kemarin tuh kayak bawaannya kesel aja gitu kalau ketemu taksi. Sabar. Sabar ya. Kalau kata lomba sihir, sabar. Yang perlu kau kenal ya dirimu. Ya tapi itu cuma sesat aja sih. Kalau udah lewat mah ya udah gitu, adem lagi. Terus kayak misalkan ada motor yang emang di jalan tuh gak sabaran, nah itu bisa juga tuh jadi musuh sesaat ya. Kayaknya semua hal yang terjadi di lalu lintas tuh bisa jadi musuh kita sesaat sih, Bang Anjas ya. I do feel you really. Requestnya lagu dari Adrian Halif yang Sini. Semangat siarannya buat madam yang jelas, sehat dan juga bahagia selalu, terima kasih ya. Ini juga ada dari Bang, siapa ini? Bang Afif ya. Oke, sabar-sabar, aku masukin dulu lagu Adrian Halif biar gak lupa nanti. Dari Bang Afif, katanya selamat malam pendengar. Kalian punya musuh atau ngerasa ada yang menganggap musuh? Kalau dulu aku mikir musuh terbesar itu mantan ya, ternyata salah. Musuh terbesar itu alarm pagi sama notif besok Senin. Nah benar, besok lagi Senin. Kadang hidup cowok itu simple, kalau nggak lawan rasa males ya lawan saldo ATM ya. Belum lagi musuh bernama nggak enakan, padahal dompet udah teriak minta tolong. Tapi aku sadar sih musuh yang paling serem itu ya pikiran diri sendiri, karena kalau malam makin sepi nih kayak sekarang nih contohnya, atau mau pre 2 overthinking malah konser tunggal. Ada pepatah yang bilang pedang paling tajam bukan milik musuh tapi pikiran yang gak bisa diajak tidur. Jadi sekarang aku gak takut punya musuh sih, yang penting jangan musuhan sama tukang nasi goreng langganan aja, itu bahaya soalnya ya. Malam ini aku pengen dengerin lagunya yang dingin mulai menjalari percakapan kita. Pertanyaan kamu sedang apa? Oh ini lagu apa ya? Sabar, formalitas saja, hanya sekedar formalitas saja. Lagu oh Putus Atau Terus ya? Iya nggak sih? Iya. Nanti deh aku cari lagunya. Yalah, kamu tuh sering-sering ini aja deh. Langsung to the point, kalau enggak lagunya enggak aku puterin ya. Capek banget aku harus mikirin tiap hari. Yaudah deh kita ke Adrian Halif dulu dengan Sini, spesial buat Bang Anjas. Let's go, let's go.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya,

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

akan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi.

Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai!

0: kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Yang enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya

0: dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Apakah teman Produa ingat dengan pepatah yang mengatakan membaca adalah jendela dunia? Hal itu tentu karena dengan membaca dapat mengasah pikiran, membuka wawasan, dan memperkaya kosakata. Semakin banyak membaca, maka akan semakin luas pula pengetahuan yang didapat. Inilah pintu menuju dunia luar yang tidak terbatas. Namun, apa yang terjadi jika salah tafsir saat membaca? Alamat, pasti tersesat pemikiran yang ada. Hal itu yang ingin disampaikan oleh Aprino Salam, seorang penulis dan pengajar pasca sarjana di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam bukunya yang berjudul Kesalahan dan Kejahatan dalam Berbahasa yang terbit pada April 2021 lalu. Buku ini menjelaskan kesalahan teknis dan konteks berbahasa sehingga akan terjadi salah tafsir dan tidak menutup kemungkinan pembaca

malah terjebak dalam ruang-ruang tafsir yang berbahaya. Dalam 217 halaman, disebutkan meski bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, namun oleh beberapa pihak, baik sengaja ataupun tidak, bahasa bisa jadi justru berubah menjadi alat untuk menyerang dan mengkriminalisasi pihak lainnya. Coba pikir, jika kekerasan fisik dapat dihukum dan dianggap kejahatan karena memiliki bekas yang kasat mata, lalu bagaimana dengan kejahatan berbahasa yang tidak berbekas sehingga sulit dibuktikan? Padahal kenyataannya, lewat kosakata dan bahasa bisa dengan mudah membuat seseorang merasa terluka dan tersakiti.

Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi.

pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Teman Perdua, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani teman Perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terima salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

pagi teman Produa di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali, ini hari Senin tanggal 4 Mei 2026, mengudara melalui 92,1 MHz, menyapa teman Produa dengan program sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok? Ya udah aku

0: Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
1: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
0: Oke, bosku. Yaudah, aku jalan dulu ya, Ren.
1: Hati-hati, boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.
3: Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
4: Gucci on. Kamu lagi dengerin 92.1 Pro 2 FM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Aku belajar bahwa hidup ini menyenangkan kalau kita melihat dari sudut pandang yang tepat. Bahagia cuma akan menjadi rumit kalau kita terlalu tinggi berharap. Fiersa Besari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya yang

berikan kepada kita. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan tauladan kita, Nabi besar kita yakni yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman perdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi pemuda menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwasannya ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di padang mahsyar. Yang kita tahu bahwasannya padang mahsyar itu adalah sebuah padang, sebuah lapangan yang sangat luas, yang di mana di situ itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat luas. Tetapi padang mahsyar itu padang lapangan yang sangat tandus. Tidak ada pepohonan, tidak ada rumah-rumah untuk kita berteduh. Tidak ada kipas angin atau AC untuk kita mendinginkan diri, badan kita. Dan bahkan matahari itu cuma sejengkal dari atas kepala kita, teman-teman perudua rahimakumullah. Cuma sedekah. Ada yang bahkan sampai tenggelam dari mata kakinya. Bahkan ada yang tenggelam sampai lututnya karena keringat sepinggang, bahkan sampai tenggelam seluruhnya karena keringatnya sendiri. Di padang mahsyar itu teman-teman keluar, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kita tidak lagi menyibukkan urusan kehidupan orang lain. Kesibukan orang lain kita tidak menyibukkan, kita tidak menghiraukannya lagi. Yang kita sibukkan hanyalah urusan-urusan kita sendiri, urusan amal kita, urusan apapun itu urusan kita pribadi, itu kita sibukkan. Namun hanya 7 golongan yang akan selamat dari hal-hal tersebut dan merupakan keistimewaan serta naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwasannya naungan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dzilla illa dzil. Namun siapakah 7 golongan tersebut? 7 golongan tersebut yang nomor 2-nya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti yang saya tanyakan tadi, bagaimana sih menjadi pemuda yang keren dalam Islam menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut pandangan Al-Qur'an. Nah, ini sudah tegak, yaitu menjadi pemuda yang nasya'a syabun nasya'a fi ibadatillah. Apakah ada contoh-contoh pemuda yang keren dalam Islam, pemuda yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada. Di dalam Al-Qur'an sudah banyak sekali dijelaskan, diterangkan secara jelas sekali, seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihissalam, kalau yang laki-lakinya Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, dan kalau yang perempuannya yaitu kisah Maryam, Sayyidah Maryam. Ya. Mereka semua itu adalah pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling jelas itu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana betapa taatnya Nabi Yusuf alaihissalam dan jelasnya betapa taatnya Nabi Yusuf AS kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomahnya beliau ketika beliau Nabi Yusuf AS sedang digoda oleh perempuan, seorang wanita. Yang kita tahu wanita tersebut adalah wanita yang sangat cantik, yang dimana kecantikannya itu menjadi simbol kecantikan bagi seluruh negerinya. Dia memiliki kedudukan yang sangat luar biasa, memiliki keistimewaan. Ya, dia kalau masalah dunia dialah pemenangnya, semuanya dia pegang. Bahkan semua orang teman-teman berdua itu tertarik. Semua lelaki yang ada di sekitarnya atau di negerinya itu tertarik kepada wanita tersebut, termasuklah Nabi Yusuf AS. Sebenarnya Nabi Yusuf itu tertarik kepada wanita tersebut, dan bahkan makanya dalam ayatnya itu disebutkan wahamma biha, dan dia pun Yusuf punya hasrat kepada perempuan itu, dan dia pun punya hasrat kepada perempuan itu. Namun hasrat di sini dapat kita artikan menjadi rasa ketertarikan karena ya cantiknya perempuan itu. Kalau sekarang ya bisa disebut perempuan yalil-yalil.

yang sangat cantik luar biasa. Pada saat itu, ya, ketika wanita itu ingin menggoda Nabi Yusuf AS, Nabi Yusuf AS sangat takut, sangat ketakutan. Karena beliau ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia ingat betapa susah payahnya dia beristiqomah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia berpikir, masa hanya karena dia kegoda sama wanita, semua amalan-amalan yang susah payah itu tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Yusuf AS mencoba menghindar dari godaan-godaan wanita itu, menghindar pesanan kemari, keluar, mencari jalan keluar untuk saya supaya tidak tergoda, supaya tidak ya terikut campur, mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia mencoba keluar, dan bahkan dalam ayatnya itu baju belakangnya itu sampai sobek gara-gara wanita tersebut. Itulah contoh seorang pemuda yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Ada lagi perempuannya, itu kisah Sayyidah Maryam, yang dimana Maryam itu adalah wanita yang solehah, yang sangat solehah, wanita yang dimana dia tidak pernah bersentuhan dengan lelaki manapun, dia tidak pernah melihat ya lelaki manapun kecuali yang mahramnya. Kan kita tahu Sayyidah Maryam itu dia hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perempuan yang taat luar biasa, tak beribadah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perempuan yang pintar. Dan ketika sebuah ayat ini, walam yamsasni basyaru wal aqrabi, ketika roh atau janin roh ditiupkan ke dalam perutnya Sayyidah Maryam, Maryam kaget, dan apa dia bilang, walam yamsasni basyaru walam aqrabiya, aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun, jangankan sentuhan, jangankan berpacaran, bersentuhan dengan laki-laki aja tidak pernah sama sekali. Nah, luar biasa. Karena takut, kaget. Dia takut bercampur kaget ya, Siti Maryam itu, Sayyidah Maryam. Sangat luar biasa. Itulah contoh dari kisah Al-Quran. Nah, kalau yang dari zaman sekarang, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, kita meng-unfollow akun-akun sosmed, akun-akun Instagram yang kita anggap itu tidak baik menurut pandangan kita. Habis itu, kita mencari tahu informasi-informasi yang jelas terlebih dahulu. Harus menyaring informasi-informasi yang ada dan istiqomah atau bertabayun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara menjadi pemuda yang keren dalam Islam. Teman-teman berdua, demikianlah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami sampaikan terlebih dan kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk Kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Ali suruh

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: melamar penghadiran ujian akhir sekolah. Ketiga siswa itu memang harus menempuh perjalanan selama 3 jam dari rumah menuju sekolah setiap harinya. Dalam video yang terlihat, mereka membawa perlengkapan sederhana untuk menginap seperti tikar untuk tidur.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah, sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku Gi, daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku Gi?
1: Nah itu dia Yan, justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed ya.
0: Betul juga Enggi, kalau gitu berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh bisa lah Yan, emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih Enggi, masih mikir.
2: Pernah lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

banyak. Bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada juga testimoni Piala Dunia.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.